0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggerak ADNI, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat sudah dapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut

0: seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
0: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutlah. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar peringatan tentang kelahiran seorang manusia mulia. Lebih dari itu, Maulid menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang perjuangan Rasulullah sekaligus meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang saat ini yang penuh dengan tantangan, perbedaan dan derasnya arus informasi, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin penting. Mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, serta sikap menghormati dan menyayangi sesama. Karena itu, memaknai Maulid Nabi bukan hanya dengan memperbanyak salawat dan menggelar peringatan, tetapi juga dengan menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Mulai dari menjaga lisan, berbuat jujur, menghormati orang lain, hingga peduli kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengingat bagi kita untuk semakin mencintai Rasulullah, memperkuat iman, menjadikan sunnah serta akhlaknya sebagai pedoman dalam

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pengerahan penerjun khusus TNI untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penerjun payung tersebut diturunkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Disiapkan untuk mencapai lokasi kebakaran dengan teknik free fall dan membantu pemadaman secara langsung. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Ajulanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau. Pangdam Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo sebelumnya melaporkan kesiapan pasukan penerjun khusus tersebut, di mana kami sudah siapkan penerjun-penerjun terbaik untuk melaksanakan free fall di daerah-daerah tertentu untuk langsung on the spot memadamkan api. Penerjun dari berbagai unsur telah dikumpulkan untuk mendukung operasi di wilayah yang sulit dijangkau.

0: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca di hari ini 25 Agustus 2026 bersama prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan prakirawan Gabriel Louis Abraham STR.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
0: Gabriel.
2: Selamat pagi para pendengar RI Tahuna. Kami dari perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Selasa, 25 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian, pada siang hingga sore hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya, pada malam hari hingga dini hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 59 sampai 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dan kecepatan angin 4 hingga 38 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang, dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut, serta memiliki kecepatan antara 26 hingga 56 km per jam. Demikianlah info perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan juga Instagram kami, @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembali ke studio RRI Tahuna.

Pendengar memasuki penghujung bulan Agustus 2026, masyarakat Indonesia kembali berkesempatan untuk menikmati momen istirahat di tengah pekan. Hari libur nasional terakhir pada bulan ini dipastikan jatuh pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Penetapan tanggal merah ini menarik perhatian publik karena menjadi libur nasional kedua yang hadir di sepanjang bulan Agustus 2026. Sebelum momen ini, masyarakat telah lebih dulu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus lalu. Kepastian mengenai status tanggal merah ini telah termaktub secara resmi dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri. Dokumen negara tersebut menjadi acuan utama yang mengatur secara rinci jadwal hari libur nasional dan cuti bersama di sepanjang tahun 2026. Di tanggal 25 Agustus 2026 ditetapkan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan kelahiran Rasulullah ini merupakan salah satu momen paling penting bagi seluruh umat Islam di tanah air. Berdasarkan data dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara perhitungan penanggalan selalu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Pada siklus tahun 2026, tanggal mulia tersebut bertepatan langsung dengan tanggal 25 Agustus. Kendati statusnya ditetapkan sebagai hari libur nasional, pemerintah memutuskan tidak mengagendakan cuti bersama untuk mendampingi peringatan tahun ini. Keputusan tersebut menegaskan bahwa tidak ada tambahan hari libur yang diatur secara terpusat oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan skema jadwal resmi, hari libur nasional hanya berlangsung satu hari penuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Momentum libur nasional ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat muslim. Selain menjadi sarana mempererat kehangatan bersama keluarga, momen ini merupakan kesempatan emas untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memperdalam ikatan spiritual.

Hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar peringatan tentang kelahiran seorang manusia mulia. Lebih dari itu, Maulid menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang perjuangan Rasulullah sekaligus meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang saat ini yang penuh dengan tantangan, perbedaan, dan derasnya arus informasi, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin penting, mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, serta sikap menghormati dan menyayangi sesama. Karena itu, memaknai Maulid Nabi bukan hanya dengan memperbanyak salawat dan menggelar peringatan, tetapi juga dengan menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Mulai dari menjaga lisan, berbuat jujur, menghormati orang lain, hingga peduli kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengingat bagi kita untuk semakin mencintai Rasulullah, memperkuat iman, menjadikan sunnah serta akhlaknya sebagai pedoman.

Pendengar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan momentum yang digunakan umat Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mempelajari kembali kehidupan dan perjuangan beliau. Peringatan Maulid biasanya diisi dengan pembacaan salawat, ceramah agama, membaca Al-Quran, serta kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bentuk peringatannya berbeda-beda di setiap daerah, kegiatan ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Salah satu keutamaan Maulid Nabi adalah menjadi momentum untuk meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari kehidupan, perjuangan, akhlak beliau, umat Islam dapat semakin mengenal sosoknya. Kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya diwujudkan dengan ucapan, tetapi juga dengan berusaha mengikuti ajaran serta keteladanan beliau. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Peringatan Maulid biasanya diisi dengan pembacaan solawat. Bersolawat merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Karena itu Maulid dapat menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak solawat dan mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mengenal dan meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah merupakan teladan bagi umat Islam. Beliau dikenal memiliki akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan penyayang. Dengan mempelajari kisah kehidupan beliau melalui kegiatan maulid, umat Islam dapat mengambil pelajaran yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan tersebut dapat dimulai dari hal sederhana seperti berkata jujur, menghormati orang lain, dan juga membantu sesama.

0: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya. Jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Tina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di edisi 25 Agustus 2026 dan menemani Anda yang masih dengan tugas pekerjaan dan aktivitas walaupun di hari libur, tetapi masih dengan pekerjaan seperti biasanya, tidak menikmati waktu libur. Selamat menjalankan berbagai tugas-tugas pekerjaan Anda. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan Pro 1 akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Juga ada update informasi dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Pendengar, informasi untuk Anda dalam layanan masyarakat hari ini Selasa 25 Agustus 2026 yaitu jadwal pertandingan Kejurprov Bola Voli U19 Sulawesi Utara di mana nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang kategori putri Pool Y tim Sahabat ARB versus Mantu Pro. Kemudian pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah kategori putri Pool Z Jawara VBC versus Malika. Pool A kategori putra pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah Sahabat ARB versus Bayangkara Semansa Pro Manado. Sedangkan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah Pool B kategori putra ada tim dari Prodi Sabahari versus Eleven VBC dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah kategori putra Pool D MC Joe versus BSG. Itulah jadwal pertandingan Kejurprov Bola Voli U19 Sulawesi Utara pada hari ini 25 Agustus 2026 yang dilaksanakan di Gor Membara Manente.

0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Peringatannya tidak hanya diisi pembacaan selawat dan pengajian, tetapi juga menjadi kesempatan meneladani Rasulullah. Melansir laman Kementerian Agama, Maulid Momentum mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut kemudian dapat diterapkan dengan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita. Nah, di Indonesia sendiri, peringatan Maulid juga dikembangkan menjadi berbagai bentuk tradisi daerah. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam memadukan aktivitas keagamaan dengan budaya warga setempat. Misalnya di Yogyakarta, pendengar RRI. Di sana ada rangkaian sekaten dengan puncak di Garebek Mulut. Tradisi tersebut ditandai dengan keluarnya gunungan dari keraton yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol sedekah sultan. Kemudian ada juga Grebek Maulud menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Islam dan Jawa yang masih dilestarikan bahkan hingga kini. Tradisi tersebut juga menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan bisa berjalan bersama dengan warisan budaya.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Pendengar, selain sekaten di Yogyakarta, Grebek Maulud, ada juga yang ada di Cirebon, tradisi di Cirebon. Warga lokal mengenal tradisi panjang jimat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi di kawasan keraton. Prosesi tersebut menyertakan pembacaan sejarah kelahiran Nabi, kemudian juga ada iring-iringan benda pusaka, serta kegiatan keagamaan lain. Tradisi Maulid di berbagai daerah memiliki bentuk yang berbeda, tapi tetap membawa semangat penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan tersebut juga memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dengan budaya Nusantara. Umat Islam di Indonesia akan memperingati Maulid atau saat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 Agustus 2026 menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi sekaligus meneladani ajarannya. Pemerintah juga menetapkan pada hari ini menjadi salah satu hari libur nasional, di mana ketentuan tersebut tercantum dalam surat keputusan bersama 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2026. Maulid Nabi 2026 tidak hanya menjadi hari libur nasional, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk mengenang keteladanan Rasulullah. Berbagai tradisi daerah turut menunjukkan kekayaan budaya dalam peringatan Maulid di Indonesia.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar peringatan tentang kelahiran seorang manusia mulia. Lebih dari itu, Maulid menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang perjuangan Rasulullah sekaligus meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang saat ini yang penuh dengan tantangan, perbedaan, dan derasnya arus informasi, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin penting, mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, serta sikap menghormati dan menyayangi sesama. Karena itu, memaknai Maulid Nabi bukan hanya dengan memperbanyak salawat dan menggelar peringatan, tetapi juga dengan menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Mulai dari menjaga lisan, berbuat jujur, menghormati orang lain, hingga peduli kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengingat bagi kita untuk semakin mencintai Rasulullah, memperkuat iman, menjadikan sunnah serta akhlaknya sebagai pedoman.

Pendengar panas cukup terik pada siang hari ini. Sekali lagi bagi Anda yang bekerja di luar ruangan, tentunya gunakan pelindung tubuh, pelindung kulit Anda ya, topi atau juga baju dengan lengan yang panjang, kemudian juga nyaman untuk Anda, jangan terlalu lama juga berada di bawah terik matahari. Bila memang cuaca semakin panas, Anda bisa berteduh pendengar RRI, karena memang cuaca panas ini masih akan terus berlangsung. Di rilis dari BMKG bahwa akan terjadi hingga bulan Oktober 2026. Jadi agar supaya kesehatan kita juga tetap terjaga ya, dan aktivitas kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang tentunya kita inginkan, tetap jaga kesehatan kita dengan baik. Kalaupun Anda ingin keluar rumah, pastikan menggunakan masker karena jalanan pasti berdebu ya. Karena cuaca panas identik juga dengan debu, Anda bisa menggunakan masker juga untuk kesehatan Anda. Masih dengan lagu-lagu hiburan di siang hari ini, pendengar, menemani suasana aktivitas Anda, baik di tempat kerja Anda masing-masing, juga bagi yang ada di rumah, sementara menyiapkan menu untuk makan siang. Selamat siang untuk Anda dari Keljo, Jangan Katakan Cinta, lagu yang dirilis pada tahun 2022. Kali ini kita flashback ke tahun 1999, AB3 Optimist.

Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Facebook RRI Tahuna dan juga TikTok di RRI underscore Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 GWP. Kegiatan groundbreaking infrastruktur energi terbarukan tersebut berlangsung di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk. Pelaksanaan agenda peluncuran program energi tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Selasa, 25 Agustus 2026 di Jembrana. Proyek prioritas nasional klaster kemandirian energi bertujuan mengurangi tingkat ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan resmi mengenai percepatan target operasional pembangkit ramah lingkungan, di mana potensi energi surya nasional terverifikasi mencapai 3.294 GWP, sedangkan kapasitas terpasang baru sekitar 1,5 GWP. Realisasi pembangunan fisik akan terbagi dalam tahap pertama 17 GWP serta tahap kedua 18 GWP. Pemerintah mencatat pembangunan 15 fasilitas energi baru terbarukan atau EBT senilai 103,3 miliar rupiah telah melayani masyarakat. Data cakupan program penambahan instalasi pasokan energi pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T dengan alokasi anggaran sebesar 450,2 miliar rupiah disiapkan guna menyasar 4.259 rumah tangga di 39 lokasi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Satu informasi lagi pendengar, setelah itu pada pukul 12 siang kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita olahraga. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menggelar 35 RDPU dalam rangka RUU perampasan aset. Penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui 3 kali kunjungan kerja serta penerimaan masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Proses penyerapan aspirasi tersebut telah mendekati maksimal karena berbagai pandangan masyarakat telah terpetakan. Pihaknya memastikan RUU perampasan aset ditargetkan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna pada Desember 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri. Yeah.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar peringatan tentang kelahiran seorang manusia mulia. Lebih dari itu, Maulid menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang perjuangan Rasulullah sekaligus meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang saat ini yang penuh dengan tantangan, perbedaan dan derasnya arus informasi, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin penting, mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, serta sikap menghormati dan menyayangi sesama. Karena itu, memaknai Maulid Nabi bukan hanya dengan memperbanyak salawat dan menggelar peringatan, tetapi juga dengan menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Mulai dari menjaga lisan, berbuat jujur, menghormati orang lain, hingga peduli kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengingat bagi kita untuk semakin mencintai Rasulullah, memperkuat iman, menjadikan sunnah serta akhlaknya sebagai pedoman dalam

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pendengar, sementara menanti Anda, menemani Anda yang saat ini sementara menikmati makan siang, atau juga ada yang saat ini sementara beristirahat, mengambil waktu sejenak untuk beristirahat setelah tadi dengan tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas, kami akan temani dengan lagu-lagu mancanegara. Terus juga ada satu informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana Kementerian ESDM memperkuat dukungan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui posko siaga bencana. Bantuan disalurkan berdasarkan pendataan kebutuhan warga agar dukungan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudi Sufahriyadi meninjau posko ESDM Siaga Bencana di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Dalam kunjungan tersebut, ia pun menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah tersebut. Kementerian ESDM sendiri telah mendirikan 3 posko ESDM Siaga Bencana untuk mendukung penanganan pasca bencana di wilayah NTT. Posko tersebut berada di Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Reo-Reok, Kabupaten Manggarai, serta Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia hadir dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan selawat dan pengajian, masyarakat juga merayakannya melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Di Kalimantan Selatan misalnya, masyarakat Banjar memiliki tradisi Ba'ayun Maulid. Tradisi ini dilakukan dengan mengayun anak-anak sambil diiringi pembacaan doa dan selawat Nabi. Ba'ayun Maulid merupakan tradisi masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bentuk perpaduan budaya Banjar dengan nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaannya, anak-anak ditempatkan di ayunan yang dihias, kemudian diayun bersama. Pembacaan selawat dan doa mengiringi prosesi tersebut sebagai bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Tradisi ini juga memiliki nilai keteladanan bagi masyarakat. Ba'ayun Maulid menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak sekaligus mengajarkan keteladanan beliau. Sementara itu, di Sulawesi Selatan terdapat tradisi Maudu Lompoa yang berkembang di masyarakat Cikoang, Kabupaten Takalar. Maudu atau Maulid menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat setempat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maudu Lompoa telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, tercatat dalam domain adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan. Maudu berkembang di wilayah Cikoang sebelum kemudian menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Perayaannya memiliki kekhasan berupa baku maudu yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Pelaksanaannya juga melibatkan berbagai persiapan dan kegiatan masyarakat, diantaranya adalah pembacaan selawat serta penyediaan sajian yang kemudian dibagikan dalam rangkaian perayaan maulid. Dari Sulawesi Selatan kita bergeser ke Gorontalo. Gorontalo juga memiliki tradisi walima, di mana tradisi ini menjadi salah satu bentuk perayaan keagamaan yang berkembang di masyarakat Gorontalo. Kementerian Agama memasukkan walima sebagai salah satu contoh tradisi maulid yang memiliki keunikan di daerah masing-masing. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya yang menyertai peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar peringatan tentang kelahiran seorang manusia mulia. Lebih dari itu, Maulid menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang perjuangan Rasulullah sekaligus meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang saat ini yang penuh dengan tantangan, perbedaan, dan derasnya arus informasi, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin penting, mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, serta sikap menghormati dan menyayangi sesama. Karena itu, memaknai Maulid Nabi bukan hanya dengan memperbanyak salawat dan menggelar peringatan, tetapi juga dengan menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Mulai dari menjaga lisan, berbuat jujur, menghormati orang lain, hingga peduli kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengingat bagi kita untuk semakin mencintai Rasulullah, memperkuat iman, menjadikan sunnah serta akhlaknya sebagai pedoman dalam

Pendengar di Sulawesi Selatan, perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu identik dengan tradisi Maulid atau Maudu dengan aneka hidangan manis dan gurih. Di antara jajanan kuliner adat tersebut, kado minyak memegang peranan istimewa karena mengolah beras ketan menjadi sajian berkelas membutuhkan perpaduan rempah dan ketelatenan. Menyambut peringatan Maulid Nabi, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan melangitkan doa tidak hanya lewat lantunan solawat, tetapi juga melalui kehangatan sajian kuliner. Kado minyak, hidangan beras ketan berbalut gurihnya santan dan rempah-rempah pilihan hadir sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Aroma wangi ketumbar sangrai, sereh dan gurihnya santan kental mulai menyerbak dari dapur-dapur warga Sulawesi Selatan menjelang perayaan Maulid Nabi. Di balik warna kuning keemasannya yang mengkilap, ada kado minyak olahan ketan legendaris yang memiliki teknik unik dipukul-pukul dengan centong kayu demi mengeluarkan minyak alaminya. Bisa dikatakan ini merupakan resep warisan leluhur yang senantiasa menghidupkan suasana perayaan Maulid Nabi. Dan bagi Anda pendengar RRI yang ingin menghadirkan kelezatan khas Bugis ini di rumah, Anda bisa menyimak resep dan petunjuk lengkap pembuatannya, bisa membacanya secara lengkap di portal resmi kami rri.co.id.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ambon Manise merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu daerah di siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara. Bersama ini pula saya Elfrina Tamarindang pamit. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Herlinta Kasihai.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Sehingga lewat peringatan maulid ini, kaitannya dengan tema, kita mengambil sifat yang melekat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Inilah Warta Berita Selasa 25 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Momen Hari Raya Maulid Nabi Muhammad, Ustadz Supriyadi Haribai mengajak angkasawan-angkasawati LPP RRI Tahuna mengikuti teladan Nabi Muhammad menjadi orang yang cerdas, amanah, dan dipercaya.
1: Sehingga lewat peringatan maulid ini, kaitannya dengan tema, kita mengambil sifat yang melekat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaidi memperingati Hari Raya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga besar LPP RRI Tahuna Selasa 25 Agustus 2026. Ustadz Supriyadi Haribai ketika menyampaikan tausiah mengatakan maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal ini ada tiga peristiwa kejadian penting. Yang pertama, lahir Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan Nabi Muhammad wafat. Menurut Ustadz Haribai, tidak semua yang dilakukan bisa terlaksana. Kita harus percayakan dan yakini bahwa semua ini dipercayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Poin yang terakhir berkaitan dengan tema adalah kejujuran dan amanah. Ada sifat Nabi, ada tabligh menyampaikan, ada fatonah cerdas, ada amanah, ada juga sifat-sifat yang lain. Nabi itu sejak kecil dikenal dengan Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Sehingga lewat peringatan maulid ini, kaitannya dengan tema, kita mengambil sifat yang melekat para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Untuk itu, Ustadz Haribai mengajak angkasawan-angkasawati LPP RRI Tahuna mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang cerdas, amanah, dan percaya. Alexander Dalingkade melaporkan.
2: Bupati Sangihe Mikael Tungari meminta seluruh pejabat Kapitalaung meneliti kebutuhan prioritas kampung sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD.
4: Dalam tata kelola pemerintahan, banyak kampung yang menganggarkan dana desanya agak kurang pro masyarakat desa.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari meminta seluruh penjabat Kapitalaung meneliti kebutuhan prioritas kampung sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2027. Arahan tersebut disampaikan Bupati agar setiap usulan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, sehingga program pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan memberi manfaat berkelanjutan. Tungari menegaskan pemerintah kampung harus aktif mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, kemudian memasukkannya dalam perencanaan pembangunan secara terukur dan sesuai prioritas daerah. Selain pembangunan, Bupati juga mengingatkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe kini memasuki musim panas yang berpotensi menimbulkan kekeringan serta mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintah kampung diminta merencanakan anggaran penyediaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau, terutama bagi wilayah rawan kekurangan air.
4: Dalam tata kelola pemerintahan, banyak kampung yang menganggarkan dana desanya agak kurang pro masyarakat desa. Ada jembatan yang rusak, tidak diperbaiki. Ada bantuan pangan, ketahanan pangan yang tidak diberikan sesuai dengan target dan sasaran. Untuk itu, selama 5 bulan ini, mohon diteliti betul kebutuhan kampung dan masukan pada RPJMD tahun depan. Kita sedang memasuki masa kekeringan, jadi kalau yang susah air, bisa dianggarkan juga untuk air bersih untuk kebutuhan warga.
5: Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh perangkat kampung dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk menjaga kehadiran dan tanggung jawab selama jam kerja yang telah ditetapkan. Jumal Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pemilihan Ungke Momok bertujuan melibatkan generasi muda di Sangihe untuk mencintai budaya dan pariwisata.
6: Pemilihan Ungke Momok Sangihe tahun 2026 tentunya memiliki tujuan. Kita mau melibatkan generasi muda yang ada di Sangihe untuk berkarya, untuk mencintai budaya Sangihe dan menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses menggelar pelaksanaan ajang pemilihan Ungke Momok tahun 2026 merupakan kalender event dalam meningkatkan promosi daerah dan pelestarian budaya. Meskipun dalam pelaksanaannya ada sejumlah insiden yang membuat perhatian publik terhadap ajang pemilihan Ungke Momok, namun akan menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Asisten 3 Setda Sangihe selaku Ketua Umum Panitia, Dr. Yopi Tungari, saat dikonfirmasi mengatakan, ajang pemilihan Ungke Momok merupakan salah satu agenda daerah dalam rangka memfasilitasi generasi muda untuk dapat berkreasi dan mengembangkan minat bakat. Ajang ini juga menjadi salah satu tahapan guna proses seleksi ke ajang lebih tinggi dan secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan diri anak muda Sangihe yang juga memiliki potensi dan tidak kalah bersaing dengan daerah lain.
6: Kita melaksanakan kegiatan ini dari tanggal 18 sampai 21 dengan mengambil tema muda berkarya, budaya terjaga dan wisata berjaya. Ada melalui proses pendaftaran dan audisi, maka sudah ditetapkan 19 peserta Ungke Momok, terdiri dari 10 Ungke dan 9 Momok yang sudah menjalani proses selama 4 hari sampai ditentukan pemenang. Dalam proses ini ada banyak kegiatan yang mereka ikuti, misalnya mereka berdiskusi dan mendapat materi dari Pak Bupati mengenai youth and leadership, juga mereka berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata tentang youth, culture and tourism. Kemudian mereka juga kita asah tentang public speaking, juga kita beri tantangan dalam hal speech competition, talent show, dan motion challenge.
7: Tungari juga tidak menepis jika pelaksanaan ajang pemilihan Ungke Momok tahun 2026 menjadi perhatian publik sebab ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tetapi ini menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Ajang pemilihan Ungke Momok tahun 2026 terpilih 19 peserta sebagai finalis, 10 putra dan 9 putri telah melampaui proses yang panjang dan menjadi kebanggaan daerah. Anton Lahaube melaporkan.
2: Berita terakhir, Sekretaris Desa Utaurano Febrianto Teopi Lusta Kepulungan mengatakan keberadaan kolam Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
8: Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Taurano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM.
5: Di balik hijaunya perbukitan Desa Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi destinasi wisata kolam Taman Sela yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam. Gemercik air jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangnya pepohonan menjadi daya tarik tersendiri yang menyambut setiap pengunjung saat menikmati suasana kolam Taman Sela. Keindahan alam yang masih asri menjadikan kolam Taman Sela sebagai pilihan tempat rekreasi yang tepat untuk melepas penat sekaligus menikmati waktu bersama keluarga dalam suasana nyaman. Wisata kolam Taman Sela merupakan gagasan pemerintah Desa Utaurano dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki desa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat dan pengunjung. Sekretaris Desa Utaurano Febrianto Teopilus Takapulungang kepada RRI mengatakan keberadaan Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
8: Salah satu alasan juga kami menggiatkan Taman Wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Taurano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM. Jadi setiap masyarakat yang memiliki usaha atau pelaku usaha UMKM ini, kami persilakan untuk dapat masuk ke dalam wisata Taman Sela untuk melakukan usaha mereka.
5: Menurutnya, pengembangan destinasi wisata tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat setempat, termasuk pelaku UMKM yang memanfaatkan kunjungan wisatawan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jumal Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Momen Hari Raya Maulid Nabi Muhammad, Ustadz Supriyadi Haribae mengajak angkasawan-angkasawati LPP RRI Tahuna mengikuti teladan Nabi Muhammad menjadi orang yang cerdas, amanah, dan dipercaya. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar RRI, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk acara pro dangdut bisa di 0812-5503-8009. Untuk Anda pendengar sambil menanti yang ingin bergabung ya dalam pro dangdut, kita dengarkan persembahan lagu dari studio. Kita buka dengan era Shakira, Terpesona.

0: Ya, pendengar RRI di Prodangdut untuk edisi hari ini, sesi yang kedua, silakan melalui 0812-5503-8009. Kita ke penelpon untuk saat ini. Baik, ada Mama Nadi ini kalau DP nama di WA, Kang. Halo?
1: Halo, Prodangdut.
0: Iya, Mama Nadi ini atau?
1: Nadi, Kak.
0: Mama Nadi?
1: Iya, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Ada Mama De Api Ditola, ada Mama De Paisan, ada Mama Ungke, Boy, Kak Nisa, Papa Ungke, Kak Winda, Boy, Kak Nopa, Mama Iti, itu yo Kak.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Wai
1: gula Kak, wai gula.
0: Air gula?
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik, baik.
1: Itu juga, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore, Mama Nadi di Tabukan Utara ini ya. Jangan buang air gula. Lagunya akan hadir sesaat lagi di Prodangdut.

Pendengar, untuk yang mungkin kesulitan bergabung ya, Anda bisa mengirimkan pesan juga melalui WA. Sementara itu kita akan dengarkan request lagu dangdut di sesi ini. Dari cover ini ya, cover lagunya John Seme dari Sius Manek. Akan hadir juga satu lagu lain di sesi ini untuk program acara Pro Dangdut.

0: Ya, pendengar, kita masih di Pro Dangdut untuk sesi ini. Penelpon selanjutnya ini ada Mama Faisan di Tola. Sabar ya, Mama Faisan DP telepon ini sementara masuk. Oh, bisa ya, mungkin dikirim. Oke, kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Mama Faisan silakan.
1: Mama Ongke ini, Kak.
0: Oh, Mama Ongke silakan.
1: Iya. Pertama Kim Jo buat Kak lagi yang bertugas. Kim Jo ada Mama Nadil, Mama Faisan, Mama David, Boy, Kanisa, Pak Udo, Pak Pandi. Itu Jo Kak DP lagu Vital Via Masa Lalu, Kak.
0: Oke, nanti dicari lagunya ya, Vital Via Masa Lalu.
1: Iya, Kak.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung, Mama Ongke, selamat siang. Masa lalu dari Vita Alfia. Baik, pendengar RRI, dicari dulu ya lagunya, mudah-mudahan ada di sini. Permintaan dari Mama Faisan. Kita akan putar lagunya sesaat lagi, silakan untuk Anda yang ingin ber-

Ya, pendengar RRI, lagunya Vita Alvia dengan judul Masa Lalu akan hadir sebagai permintaan lagu dari Mama Ungke di Kecamatan Tabukan Utara. Anda bisa bergabung lagi setelah lagu berikut ini.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: siap.
1: Iya, pendengar, lagu request dari sesi sebelumnya sudah kami hadirkan, ada Vita Alfia dengan lagunya Masa Lalu. Kalau biasanya kita dengar versi Inul yang dirilis tahun 2016, untuk Vita Alfia ini kalau dari channel YouTube Only Music dirilis tahun 2024. Nah, Anda suka versi yang mana, pendengar RRI? Mungkin juga ada lagu dangdut lain yang Anda lebih suka dinyanyikan oleh versi yang lebih kekinian, atau mungkin suka yang versi aslinya? Silakan Anda bergabung bersama kami di 08125503809. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Mama siapa, Faisan atau?
2: Iya, Kak Faisan ini.
1: Oke, silakan.
2: Ya, DP lagu Tiara Bahar, Aku Tetap Cinta.
1: Oke, dicari dulu ya.
2: Kirim salam Jo, pertama buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam Jo, ada Mama Nadil, Mama Ungke, Mama David, Ucup di Upel, Boy di Tabut, Kak Nova, terus ada Kak Nisa, terus ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Mama Rizwat di Biru, dan terakhir for semua aja pendengar acara Perdanut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Joka, terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore. Sudah bergabung bersama kita ada Mama Faisan di Tabukan Utara.

0: Iya, kita ke penelpon selanjutnya, ada Boy di Tabukan Utara. Halo Boy.
1: Halo, selamat sore Pro
0: Dangdut. Iya, Dangdut adalah kita.
1: Bagaimana kamu?
0: Oh, ada sementara angkat teleponnya Mama Faisan.
1: Oh, Dang. Iya, maaf.
0: Oke, silakan.
1: DP lagu.
0: Apa DP lagu?
1: DP lagu Jangan Kau Tuduh Aku dari Mansur S.
0: Oke, dicari ya, lanjut.
1: Oke, Dang. Pertama-tama Wau Herlin ini?
0: Iya.
1: Buat Pau Erling yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses selalu, tambah semangat, happy-happy juga sampai hari penyiaran. Lanjut, buat Jul, yang lagi santai tidur, Aslima, so boleh bangun Jo, aku bikin kopi. Terus ada Bapak Udo, Bapak Pandi, Opal Bilgis. DP lagu ada?
0: Iya, lagunya ada.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore Boy di Tabukan Utara. Kita ke lagu yang sudah di request pendengar RRI oleh Boy. Kemudian sebelum Boy ada Mama Faisan ya. Untuk Mama Faisan ada Tiara Bahar, Aku Tetap Cinta, lagunya Boy, Mansur S, Jangan Tuduh Aku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar, lagu-lagu dari sesi sebelumnya kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan yang request masih monitor ya. Dan untuk saat ini masih dengan lagu-lagu dangdut, kita dengarkan persembahan dari Lesti dengan lagunya yang berjudul Terkesan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita.

0: duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar, kami tutup sesi Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi sebelumnya untuk program acara Prodangdut hari ini. Iya, penelpon kita di hari ini pendengar RRI. Terima kasih untuk Mama Nadi, ada Mama Ungke, Mama Faisan, dan Boy di Tabukan Utara. Yang belum sempat bergabung hari ini bisa bergabung di besok hari ya. Dan pendengar, informasi untuk Anda selepas pukul 16 nanti akan hadir dialog khusus dengan topik sinergitas Pemda dan RRI membangun wilayah perbatasan. Untuk hari ini menghadirkan narasumber dari DPRD, ada Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Max Hafe Pangimangen SH MTH, ada Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia Muhammad Kusnaini MSI, kemudian ada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Gregorius D. Londo ST.MA.MSC. Sebentar selepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu lagu dangdut yang paling terakhir untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ya, pendengar RRI, menanti dialog khusus untuk edisi hari ini. Kami akan hadirkan satu lagu daerah kurang dengar Anda. Dan pendengar, selepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti dialog khusus dengan topik Sinergitas Pemda dan RRI Membangun Wilayah Perbatasan.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Milania bisa menemani Anda dalam satu jam ke depan dalam dialog khusus sore hari ini. Pendengar dan pemirsa, wilayah perbatasan tentunya bukan hanya beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang penting dalam pemerataan pembangunan, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga penyebarluasan informasi. Di tengah tantangan geografis tentunya dan keterbatasan akses yang masih dihadapi masyarakat kepulauan, sinergitas antara pemerintah daerah dan lembaga penyiaran menjadi sangat penting. Lantas, seperti apa bentuk sinergitas Pemda dan RRI dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah perbatasan? Dalam dialog khusus hari ini, kita akan membahas bersama tiga narasumber tentunya. Dan kita akan sapa dulu yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gregorius Dialondo, STSE, MSC. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Baik, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Dan tentunya sudah hadir juga bersama kita Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia, Bapak Muhammad Kusnaini, MSI. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Melania, selamat sore Pak Gregorius. Dan selamat sore tentunya para pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun berada.
0: Iya, Bapak saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu ya Pak.
2: Terima kasih.
0: Ya. Walaupun sudah 2 hari di sini, bagaimana Pak pengalamannya ini?
2: Iya, ini luar biasa ya. Pertama kalinya saya sampai di Tahuna. Di perjalanan sebelum sampai sini saya sempat membayangkan Tahuna kira-kira seperti apa ya. Ternyata begitu sampai di Tahuna saya bilang, ini tidak ada bedanya dengan tempat-tempat lain di Indonesia yang pernah saya kunjungi. Tempatnya sudah ramai, maju, tingkat pendidikan masyarakatnya cukup baik, tingkat kesejahteraannya juga cukup baik. Mungkin yang kurang bagi saya adalah agak susah nyari tempat ngopi, Pak.
0: Mungkin Bapak boleh ngopi sama saya nanti malam, Pak.
2: Itu dia.
0: Oke, baik pendengar dan pemirsa, saat ini kami juga masih menunggu Pak Max Pangimangan ya, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Oke, untuk mengawali dialog sore pada hari ini Bapak, kita ke Pak Dewas terlebih dahulu ya. Pak Pak Kus, jika kita bicara bahwa pembangunan pastinya membutuhkan informasi ya Pak ya,
2: iya, betul.
0: Tetapi dari sisi RRI tentu ada tantangan tersendiri untuk memastikan bahwa informasi itu benar-benar sampai kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah perbatasan. Menurut Bapak, seberapa penting ini Pak sinergitas antara RRI dan pemerintah dari daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat? Silakan Bapak.
2: Iya betul, jadi kita sekarang ini kan hidup di era yang namanya era digital Pak ya. Kita hidup di era yang namanya era disrupsi, di mana informasi itu mengalir dan sampai begitu cepat ke ruang-ruang pribadi ya. Informasi itu sekarang begitu cepat sampai di handphone kita, di gawai kita. Sedemikian pesatnya informasi itu sehingga kadang-kadang masyarakat tidak mudah itu Pak untuk memfilter mana informasi yang benar, mana informasi yang betul-betul faktual, mana yang hoax, mana yang disinformasi, mana yang misinformasi. Masyarakat masih membutuhkan lembaga penyiaran publik untuk memastikan bahwa informasi yang berada di ruang publik itu juga diverifikasi. Yeah. Nah, tugas RRI itu salah satunya yang pertama adalah memverifikasi informasi yang kira-kira dibutuhkan oleh publik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita menyadari bahwa di era disrupsi ini salah satu tantangannya kan banyak media yang berguguran, Pak. Ini harus diakui. Dan ketika semakin banyak media yang berguguran, maka tugas RRI bersama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik itu makin berat, Pak. Karena negara tetap membutuhkan media untuk melakukan diseminasi informasi. Negara butuh media untuk menyampaikan apa yang sedang dilakukan oleh negara, apa yang akan dilakukan oleh negara untuk program pembangunannya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, kehadiran lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI itu tidak bisa dihindari, dibutuhkan sekali oleh negara. Nah, bagi RRI sendiri masalahnya adalah kita juga tidak mudah untuk mendiseminasi informasi tersebut kalau suplai informasinya kurang gitu ya. Nah disitulah saya pikir pentingnya sinergitas pemerintah daerah menyiapkan informasi, menyiapkan narasumber-narasumber seperti Pak Gregorius hari ini. Yang akan membuat kita bisa dengan baik mendiseminasikan informasi tersebut kepada publik. Jadi kehadiran bapak-bapak ibu dari Pemda, dari Pemkot, Pemkab itu sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran seperti RRI dan TVRI itu memang mendapatkan suplai informasi yang A1 gitu loh Pak. Informasi yang betul-betul teruji, terverifikasi dari sumber informasinya. Itu antara lain pentingnya kerjasama atau kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah.
0: Betul, betul sekali Bapak. Berarti memang RRI memiliki posisi yang cukup penting dan pemerintah daerah juga koordinasi dengan RRI seharusnya akan lebih baik dan bagus seperti
2: betul.
0: Itu ya Pak ya.
2: Sama-sama saling membutuhkan sebuah betul. Simbiosis mutualisme.
0: Kemudian Pak, Bapak sebagai Dewan Pengawas RRI ini, bagaimana Bapak melihat peran strategis RRI dalam pembangunan khususnya di wilayah perbatasan ini Pak?
2: Iya, jadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat di perbatasan itu kan kadang-kadang akses untuk mendapatkan satu informasi, dua hiburan, tiga edukasi itu agak terbatas karena posisinya yang relatif jauh dari pusat gitu ya. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan itu. Nah, RRI ini punya kewajiban amanat dari Undang-Undang Penyiaran untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kalau seluruh itu kan bunyinya di Undang-Undang itu kan seluruh. Artinya nggak peduli yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di ibu kota negara, yang ada di kawasan 3T. Itu betul. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Kan itu amanat Undang-Undang. Nah, makanya kami sebagai lembaga penyiaran publik yang mendapatkan amanat dari Undang-Undang dan penyiaran itu harus bisa memastikan teman-teman yang ada di Tahuna ini, yang ada di Sangihe, yang ada di Siau, yang ada di Talaud itu sama-sama mendapatkan informasi yang sama baiknya dengan teman-teman yang ada di Jakarta, di Bandung, di Banjarmasin. Makanya RRI Tahuna ada di sini.
0: Iya, betul sekali, Pak. Pak Londo tadi sudah mendengar statement dari Pak Kus. Tentunya dalam pelaksanaan pembangunan ya Pak ya, bagaimana pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai program, kemudian kebijakan yang sedang berjalan. Karena program yang baik tentunya membutuhkan komunikasi yang baik ya Pak ya.
3: Silakan. Ya baik, terima kasih. Pertama, pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri dalam pembangunan. Kita memerlukan mitra seperti RRI saat ini. Karena dalam pembangunan ini khususnya di perbatasan itu kita membangun tiga koneksi. Jadi ada koneksi fisik, koneksi digital, dan koneksi pasar. Itu khusus di perbatasan kita. Nah, kita pemerintah itu membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, air bersih, banyak lagi infrastruktur yang lain. Tetapi untuk RRI itu membangun infrastruktur informasi. Nah, inilah kolaborasi kita sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dalam pemerintah daerah itu melalui RRI itu dapat disampaikan kepada publik. Nah, itu sinergi yang sangat-sangat bagus antara pemerintah dan pemerintah daerah khususnya dengan RRI.
0: Oke, baik. Tentunya masyarakat perlu tahu ya Pak ya program apa yang sedang dijalankan, kemudian siapa penerimanya, dan juga bagaimana mekanisme dan bagaimana ketika program tersebut tidak sesuai dengan masyarakat dan masyarakat akan memberikan masukan ya Pak ya. Dan mengenai hal tersebut Pak, seberapa penting peran RRI ini sebagai media pelayanan publik dalam mendukung penyebarluasan informasi pembangunan pemerintah daerah?
3: Wah, itu luar biasa, sangat penting. Kita juga berterima kasih ada program RRI setiap pagi itu.
0: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Iya, betul sekali.
3: Karena di situ ada penyampaian aspirasi dari masyarakat.
0: Betul.
3: Dan itu didengar oleh pemerintah. Lalu kita mengkaji apa sebetulnya keinginan dan kebutuhan masyarakat.
0: Iya.
3: Dan itu kami sangat berterima kasih dari pemerintah daerah, sangat berterima kasih kepada RRI karena ada program itu juga.
0: Betul. Karena memang program Halo RRI banyak masyarakat yang bergabung ya Pak ya. Banyak betul. Masyarakat sekali yang menyampaikan keluhan, banyak apresiasi juga dan pemerintah daerah Pak langsung mengambil tindakan mengenai keluhan dari masyarakat tersebut. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya, sinergitas antara pemerintah daerah dan juga RRI. Ya. Kemudian Pak, selain dari program sudah berjalan, bentuk kerjasama seperti apa Pak yang selama ini dapat dibangun antara Pemkab Sangihe dan juga dari RRI Tahuna?
3: Ada berbagai event yang diselenggarakan oleh pemerintah, RRI juga ikut berkontribusi. Yeah. Misalnya dalam acara hari ulang tahun daerah, itu disiarkan secara langsung. Karena ada budaya-budaya yang harus diketahui oleh seluruh publik. Ada budaya yang sangat-sangat kental di Sangihe. Itu kita biasanya dalam ulang tahun daerah, itu kita ada acara upacara Tulude. Barusan kita biasanya di tanggal 31 Januari itu kita selenggarakan, dan di situ hadir RRI untuk mempublikasikan itu kepada seluruh masyarakat. Karena hampir di mana-mana ada orang Sangihe, pasti dia akan ikut itu. Dia akan lihat bagaimana upacara adat Tulude. Karena di mana-mana tempat, termasuk di luar negeri ada orang Sangihe, dia sudah rayakan Tulude, dia akan ikuti bagaimana sesungguhnya itu.
0: Betul. Ya. Seperti yang terakhir Bapak, ada program FSBS ya, Festival Seni Budaya Sangihe. Kemudian RRI mencoba untuk mempublikasi live streaming. Banyak sekali masyarakat Sangihe yang berada di luar daerah, di luar kota, bahkan di luar negeri Bapak ikut bergabung. Kemudian memberikan komentar. Seperti rasanya kayak pulang ke rumah. Tidak bisa pulang ke rumah, tapi luar biasa sekali karena hadirnya kolaborasi ini yang jauh di sana. Dari RRI bisa menjangkau seperti itu. Pak Kus, jika kita bicara mengenai Sangihe adalah wilayah perbatasan ya Pak ya, tentunya karakter masyarakat dan kondisi geografisnya tentu berbeda dengan daerah lain. Apakah pendekatan penyiaran publik juga harus menyesuaikan dengan karakter masyarakat tersebut Pak?
2: Iya, jadi radio itu hidup di tengah masyarakat di mana dia berada Pak. Jadi siaran radio kita ini bukan dibuat untuk melayani masyarakat di Makassar, Pak. Bukan untuk melayani masyarakat di Jayapura, tapi untuk melayani masyarakat di Tahuna dan sekitarnya. Betul. Ya mungkin sampai Siau, sampai ke pulau-pulau di sekitarnya gitu ya. Nah karena itulah saya sampaikan kepada teman-teman di RRI, pahamilah siapa yang menjadi audiens kita. Audiens kita itu butuh apa? Butuh informasi apa, butuh hiburan apa, butuh pengetahuan apa. Itulah yang harus disediakan oleh RRI. Nah itu pula sebabnya maka siaran RRI itu harus kuat aspek lokalitasnya. Jadi kalau di Tahuna ini siaran Halo RRI sangat kuat ini, karena masyarakat mungkin masih membutuhkan informasi, masih membutuhkan apa ya, jembatan penghubung antara aspirasi mereka dengan pemerintah daerah.
0: Betul,
2: tapi kalau di tempat lain yang mungkin tingkat literasi, tingkat digitalisasinya sudah lebih tinggi, mereka bisa langsung direct mungkin langsung ke pemerintah daerah melalui hotline atau melalui apa gitu ya. Nah itu kan berbeda. Di Tahuna dengan di katakanlah Bandung itu berbeda situasinya. Nah karena itu saya bilang, di mana dibutuhkan sesuatu yang memang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, itu yang harus diperkuat. Nah seperti misalnya di sini hotline Halo RRI menjadi sangat kuat, itu harus diperkuat. Nah di sini juga kan salah satu ciri masyarakat di perbatasan itu kan terinfiltrasi budaya asing yang ada di tetangga kita ini dari Filipina.
0: Filipina, betul, Bapak.
2: Nah karena itu saya bilang harus dikuatkan nasionalismenya. Kalau di Pulau Jawa katakanlah lagu nasional itu sehari mungkin cuma sekali dua kali. Di sini harus sering saya bilang, harus sering diputar, entah itu Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa, apapun pokoknya lagu nasional harus diperkuat. Dan masyarakat di perbatasan itu saya bilang juga butuh kenal Indonesia itu seperti apa. Indonesia itu bukan hanya Sangihe, bukan hanya Pulau Jawa, tapi juga ada Papua, ada Padang, ada Makassar. Karena itu saya mendorong teman-teman di Tahuna juga memperkenalkan itu budaya daerah di tempat lain. Lagu Minang, lagu Banjar, lagu Timor dari NTT, katakanlah lagu dari Bali. Itu diperkenalkan juga supaya orang Indonesia merasakan keberagaman mereka sebagai sebuah bangsa yang akan memperkuat nasionalisme. Jadi salah satu cara untuk memperkuat nasionalisme itu kita, itu ketika kita menyadari kebesaran dan keragaman kita.
0: Betul.
2: Jadi sebagai orang Indonesia, saya bangga Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Keragaman etnis, keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, itu yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Contohnya Singapura, Malaysia kan gak punya keragaman seperti itu. Kita ini bahasa ada lebih dari 700, pulau ada lebih dari 17.000, suku bangsa, wah luar biasa. Makanya saya bilang ini harus ditonjolkan, diperkuat. Sekaligus melalui siaran di Tahuna itu, masyarakat tetangga kita di Filipina, siapa tahu sampai juga ke Kalimantan Utara, Malaysia di sana ya, Sabah. Yeah. Itu jadi tahu, oh Indonesia ternyata luar biasa. Akhirnya mau berwisata ke Indonesia.
0: Oke, betul sekali Pak. Pasti ada tujuan dan manfaatnya ya, iya, Pak ya, pastinya ya Pak ya.
2: Betul, jadi salah satu tugasnya RRI kan sebetulnya bukan hanya diseminasi informasi, bukan hanya mengedukasi. RRI juga punya tugas-tugas yang lain. Misalnya satu, menjaga ketahanan budaya bangsa. Nah, melalui siaran-siaran budaya, melalui pemutaran lagu-lagu daerah, itu kan menjaga ketahanan budaya melalui penggunaan bahasa daerah. Betul. Nah, termasuk RRI juga punya tugas yang lain, Pak. Mempromosikan pariwisata. Betul. Itu juga tugas kami itu, Pak. Ya, mempromosikan kuliner Indonesia. jadi memang banyak sekali yang menjadi tanggung jawab kami. Tapi semuanya akan bisa dilakukan kalau ada kolaborasi. Betul. Nah, ini salah satunya dengan pemerintah daerah.
0: Iya, betul sekali, Bapak. Selain RRI pasti tentunya akan membawa informasi untuk masyarakat luas ya Pak ya.
2: Betul.
0: Sehingga mendapat beberapa keuntungan termasuk dengan tadi yang sudah Bapak sebutkan. Namun kemudian Pak, kalau kita bicara mengenai tantangan, pasti kan ada tantangannya ya Pak ya. Karena idealnya informasi bisa menjangkau semua orang, tetapi kan pada kenyataannya di kondisi geografi seperti ini dan teknologi memiliki keterbatasan. Menurut Bapak sebagai Dewas RRI seperti apa?
2: Iya, ini juga sudah saya temui di berbagai tempat lain yang saya kunjungi ya. Indonesia ini memang salah satu tantangannya adalah geografinya ya. Wilayahnya itu sangat luas, wilayahnya itu permukaannya itu juga sangat beragam Pak. Ada yang berupa hamparan yang datar gitu ya. Ada berupa yang bergunung-gunung seperti di Tahuna ini. Nah, salah satu tantangan bagi lembaga penyiaran ketika menghadapi alam yang seperti ini, Pak. Kemampuan pemancar kami ini dibatasi, Pak. Dibatasi oleh keberadaan gunung-gunung yang ada sekitarnya. Jadi kita punya pemancar di sini, nggak bisa tembus sampai ke sana, Pak. Di sana kami harus pasang relay lagi. Nah, itu baru di sini. Kami juga kan punya tugas untuk mengedukasi, menyampaikan informasi kepada teman-teman di Siau. Tapi Siau itu kalau dari sini mungkin nggak terjangkau sinyal kami. Kami harus pasang relay di sana. Kalau dari sini kami pasang pemancar yang terlalu besar, nanti mengganggu penerbangan. Nah, ini memang banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan. Nah, kalau misalnya ada dukungan dari pemerintah daerah, misalnya kami di sini kesulitan membuat pemancar yang besar karena mengganggu penerbangan, berarti kan harus pakai relay. Nah, relay itu kan pasti membutuhkan tempat. Nah, itu kami memang sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Nah, biasanya memang pemerintah daerah itu sejauh ini sangat sangat baik dalam memberikan dukungan ya, menyiapkan lahan, termasuk menyiapkan tempat, sehingga akhirnya kami bisa pasang tower, bisa pasang pemancar di sana, sehingga siaran kami itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di mana pemancar itu atau relay itu berada. Nah, ini selama ini sudah berjalan dengan sangat baik komunikasi dan kerjasamanya. Tapi terus terang Pak, memang harus diakui, meskipun sudah begitu baik yang kita lakukan, masih tetap ada Pak daerah blank spot itu Pak. Tidak bisa dibantah, kami harus mengakui bahwa blank spot itu masih ada. Seperti kemarin saya muter ke Tahuna. Di beberapa tempat itu masih hilang siaran radio kita. Waduh, ini blank spot ini. Padahal gak terlalu besar kan, Tahunanya relatif kecil. Tapi masih ada yang blank spot. Apalagi kalau di pulau-pulau itu kan Pak, yang relatif lebih jauh posisinya. Iya, betul. Nah, jadi sekali lagi memang ini butuh kerja keras, butuh kolaborasi, butuh apa ya, kerjasama yang baik antara RRI dengan pemerintah pusat, dengan Komdigi, dengan Balmon yang mengendalikan frekuensi, termasuk dengan pemerintah daerah.
0: Baik, terima kasih Bapak. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam dialog khusus sore hari ini. Anda juga dapat menghubungi, kami membuka line telepon di 0812-5503-8009 atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun pandangan ya melalui komentar YouTube di RRI Tahuna dan Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Pak, sebagai pemerintah daerah tentunya ya Pak ya. Tentunya kerjasama tersebut bukan hanya publikasi ya Pak ya, tetapi juga ada ruang yang lebih luas yaitu edukasi, literasi, promosi daerah seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Kus, sekaligus membuka dialog dengan masyarakat. Apakah RRI ini dapat dilibatkan lebih jauh Pak untuk tentunya membantu membuka potensi daerah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program pemerintah?
4: Baik, terima kasih.
3: Saya pikir itu kesempatan yang sangat baik sekali. Jadi pemerintah daerah itu sangat terbuka, sangat terbuka dengan apa yang tentunya menjadi kebutuhan untuk penyiaran atau edukasi dari RRI. Nah, apa saja yang kita dapat membangun kerjasama dan kita mungkin selesai acara ini kita bisa bertukar pikiran, apa kira-kira yang yang lebih konkretnya dapat kita lakukan kerjasama ini.
0: Baik, baik Bapak. Bagaimana Pak dalam pemerintah daerah tentunya kritik dan aspirasi masyarakat seperti itu ya Pak. Bagaimana pemerintah daerah menanggapi kritik dan aspirasi masyarakat yang mungkin disampaikan melalui RRI Bapak?
3: Menarik. Iya, ini sangat menarik memang. Jadi setiap penyampaian aspirasi, apakah itu dalam bentuk kritikan, masukan, atau apapun, itu semua didengar oleh pemerintah.
0: Okay, baik.
3: Dan itu kita kaji bersama-sama, lalu kita melibatkan dinas-dinas teknis yang misalnya terkait dengan apa, lalu kita undang, kita bicarakan apa solusinya, lalu kita lakukan apa yang menjadi kritik, apa yang menjadi penyampaian. Ya setidaknya kalau kritik itu kan biasanya ada penyampaian karena program mungkin kurang tersentuh, ada masyarakat yang kurang tersentuh, sehingga ya dengan adanya masukan, ada kritikan dari masyarakat itu, ya kita coba kaji lagi itu.
0: Iya. Tentunya kritik yang disampaikan masyarakat untuk pemerintah daerah menjadi bahan evaluasi ya Pak ya bagi pemerintah daerah seperti itu. Pak, kemudian apa target atau arah pembangunan yang ingin dicapai Pemkab Sangihe dalam beberapa tahun ke depan untuk memperkuat Sangihe sebagai wilayah perbatasan?
3: Nah itu tadi yang saya sampaikan. Pertama itu kita membangun tiga koneksi itu. Karena tanpa koneksi yang ada itu, kita daerah kepulauan. Itu akan sangat sulit. Karena kita koneksi dari fisik, misalnya dari transportasi laut. Kita harus mempersiapkan pelabuhan-pelabuhan dan kita coba menyampaikan kondisi yang ada ke pemerintah pusat. Karena ada kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan pusat.
0: Yeah.
3: Nah itu. Kemudian kita membangun koneksi digital termasuk dengan infrastruktur untuk informasi termasuk RRI ini. Jadi RRI itu turut berkontribusi yang luar biasa untuk pemerintah daerah. Kemudian koneksi pasar. Kita di daerah kepulauan ini punya komoditas-komoditas termasuk di sana ada perikanan, ada komoditas pertanian, perkebunan. Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan informasi pasar itu akan sangat susah.
0: Ya.
3: Oleh karena itu koneksi-koneksi ini itu harus kita bangun.
0: Ya. Itu. Baik, Pak Kus, kalau kita bicara soal perkembangan digitalisasi, mungkin saat ini sangat pesat ya Pak ya?
3: Iya.
0: Bagaimana strategi RRI tentunya menggabungkan radio konvensional seperti yang sedang saat ini kita siarkan dengan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi Pak?
2: Iya, ini memang tantangan juga bagi RRI. Betul. Saya pikir bukan hanya bagi RRI, bagi pemerintah daerah juga Pak. Ya. Karena kan kita sekarang sedang bertransformasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik menuju pemerintahan digital.
3: Digital.
2: Pemerintahan digital itu bukan sekedar kita bikin aplikasi, bukan sekedar layanan sekarang melalui email, bukan. Tapi cara berpikirnya pun harus digital.
0: Ya, betul.
2: Manusianya pun harus paham digital. Nah, RRI juga menghadapi tantangan itu. Secara konkretnya kan faktanya adalah bahwa kita berada di wilayah di Tahuna ini yang memiliki sejumlah pulau yang tidak semuanya mudah dijangkau ya, karena jaraknya cukup berjauhan. Nah, karena itu pemancar-pemancar kita tidak semuanya mampu menjangkau kawasan tersebut, Pak. Jadi salah satu solusinya adalah pemanfaatan digitalisasi itu, Pak. Jadi RRI disiarkan juga sekarang ini kan melalui yang namanya live streaming, entah itu melalui YouTube, entah itu melalui aplikasi RRI Digital, bahkan melalui portal kita rri.co.id. Nah, masyarakat yang tidak bisa mendapatkan sinyal karena keterbatasan jangkauan sinyal kami itu bisa mendengarkan melalui yang namanya aplikasi digital atau melalui website. Cuma masalahnya mungkin di sana sinyalnya juga dapat apa enggak? Masalahnya kan itu juga gitu.
0: Iya betul.
2: Iya, jadi ini juga kami RRI butuh dukungan juga dari pemerintah. Entah itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena kan soal sinyal ini kan pemerintah daerah juga mungkin bergantung kepada pusat, Pak ya.
0: Wow.
2: Apakah di sana ada BTS yang mentransmisikan sinyalnya itu, dan itu memang harus butuh kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya melibatkan RRI dengan pemerintah daerah tapi juga pemerintah provinsi, pemerintah pusat, termasuk dengan BUMN, karena soal sinyal ini kan urusannya juga dengan BUMN ya, dengan Telkomsel, dengan Telkom. Jadi memang negara ini memang nggak bisa diurus sendiri, harus kolaborasi
0: ya Pak ya.
2: Untuk sukses terus kolaborasi. Sama contoh kecilnya misalnya tadi Pak Gregorius bicara soal pasar gitu ya. Informasi pasar juga kan RRI tidak bisa menyediakan sendiri. RRI harus bekerja sama dengan pusat-pusat informasi, entah itu Kementerian Perdagangan, entah dengan Bursa Efek, entah itu dengan Bursa Komoditas. Itu informasinya harus dipasok oleh lembaga-lembaga tersebut, karena RRI nggak mungkin merancang sendiri informasi itu. RRI hanya mendiseminasikan informasinya.
0: Betul.
2: Padahal itu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan harga telur, perkembangan harga bahan baku, minyak goreng, solar, BBM. Wah, memang banyak sekali yang harus diurus di Republik ini, Pak ya.
0: Dan luar biasa sekali Pak Agus, ada pendengar kami di Prosatu RRI Tahuna.
2: Iya.
0: Ada satu daerah Tabukan Utara Pak, itu sempat blank spot kemarin. Dan beliau ini pendengar memantaunya monitor lewat RRI digital Bapak. Jadi memang sangat cinta dengan RRI. Jadi setiap pagi mungkin walaupun blank spot, di sana masih ada sinyal, monitornya lewat RRI digital.
2: Alhamdulillah masih ada sinyal.
0: Iya baik. Baik Bapak, kita tahan dulu sebentar karena saat ini sudah ada penelpon yang masuk. Ada Bapak Siliwutang Yanis dari Manente. Halo, selamat pagi. Mohon maaf, selamat sore Bapak.
4: Selamat sore.
0: Oke, Pak silakan.
4: Pak Siliwutang Yanis. Jadi begini, ini orang-orang ini pulau, ini Pulau Sangihe, bukan Pulau Sangihe. Banyak orang sebutnya Pulau Sangihe, Sangihe, Sangihe. Di mana itu Pulau Sangihe? Yang ada Pulau Sangihe. Kita tolong kasih bagus semua. Sebenarnya bagi yang memang kalau dari luar daerah ini dimengerti bahwa itu karena mungkin dari luar, tapi orang dalam, orang Sangihe selalu bilang Sangihe bukan Sangihe. Berasal cuma itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Pak Siliwutang Yanis dari Manente. Baik. Pengkoreksian penyebutan iya. Sangihe sepertinya ya Pak, kami mohon maaf karena mungkin ada beberapa yang dari luar daerah yang betul Sangihe seperti Sangihe, itu Bapak Sangihe. Oke, baik, terima kasih.
2: Enggak, kalau itu saya yang salah.
0: Oh, tidak.
2: Karena saya orang yang tidak bisa membedakan Sangihe dengan Sangihe itu. Baru hari ini saya baru mendapatkan pengetahuan baru. Oh, ternyata Sangihe ya, bukan Sangihe. Ini saya beruntung kesini, akhirnya saya jadi tahu Pak. Dapat satu ilmu baru.
0: Tentunya ini menjadi salah satu bentuk penyampaian informasi ya Pak kepada masyarakat. Jadi ini masyarakat, oh masih mendengarkan ini. Jadi masyarakat berpikiran kritis ini, masyarakat Sangihe tentunya. Baik Pak, mungkin dari sisi Pemkab Sangihe untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apa ini Pak prioritas utamanya?
3: Ya, kita kan ada beberapa sektor unggulan di sini. Jadi sektor perikanan dan kelautan, kemudian kita ada sektor perkebunan, pertanian, ada komoditasnya, ada pala, cengkeh, dan kopra. Kemudian kita juga ada sektor unggulan kita, pariwisata.
0: Yeah.
3: Nah, kita memiliki banyak destinasi wisata. Nah, tinggal promosinya ini yang masih kurang. Nah, sehingga tentunya kita terus mendorong ini. Nah, beberapa waktu lalu kita coba melakukan ekspor, coba-coba melakukan ekspor komoditas perikanan ke General Santos. Cuman itu juga karena kita masih coba-coba belum berlanjut, tapi sudah kita lakukan. Nah, banyak kita produksi perikanan di sini. Ya, umumnya kita bawa ke Bitung, ada juga kita kirim ke Surabaya lewat tol laut yang ada. Nah, kemudian ya tentunya kalau hasil pertanian, perkebunan berupa pala, cengkeh dan kopra.
0: Ya.
3: Itu juga itu dibawa keluar daerah di Manado, Bitung atau sampai ke Surabaya. Itu.
0: Oke, baik Bapak. Dan pemirsa, sekali lagi Anda juga dapat bergabung ya. Kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif pada sore hari ini. Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan melalui YouTube, komentar YouTube atau komentar Facebook, dan juga melalui line telepon di 0812-5503-8009. Dan Bapak, saat ini kami sudah tersambung dengan Pak Max Pangimangen selaku Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe melalui telepon. Halo, selamat sore Pak Max.
5: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Bapak. Bapak, saat ini sudah hadir di studio ada Pak Ku selaku Dewan Pengawas di PPRD Tahuna, dan juga ada Pak Gregorius Londo. Bapak, mungkin boleh menyapa.
5: Baik, selamat sore Pak Gus.
6: Selamat Dewan. Sore Pak Max.
0: Oke.
5: RRI.
0: Iya, baik.
5: Pak Londo, ya.
7: Selamat sore Pak Max.
0: Baik Pak Max, untuk dialog khusus pada pagi sore hari ini ya Pak ya, sebagai wilayah perbatasan tentunya bagaimana peran DPRD melihat potensi strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pembangunan nasional. Silakan Bapak.
5: Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertama tentunya DPRD merupakan bagian daripada penyelenggaraan pemerintah yang ada di Kabupaten, sebagaimana juga representatif perpanjangan tangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam hal Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Nah, terkait dengan peran serta DPRD di dalam hal melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah, pertama, DPRD bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan semua kegiatan pemerintahan fisik maupun non-fisik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang notabene mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan sampai dengan akhir pelaksanaan itu betul-betul dilakukan seiring sejalan dengan program Kepala Negara dan program Gubernur dan Pak Bupati itu sendiri yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, tentunya melihat kondisi geografis yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sangihe memiliki satu karakteristik tersendiri ketimbang beberapa daerah yang ada di daratan Provinsi Sulawesi Utara. Pak Gus dan Pak Londo, Pak Asisten sendiri tahu dan kita semua bahwa dari sektor-sektor tertentu dan kondisi-kondisi tertentu, tantangan berat bagi pemerintah daerah melihat peluang-peluang itu tidak mudah akan dicapai. Kondisi keterpisahan geografis antara Ibu Kota Manado dan Kabupaten Kepulauan Sangihe aja sudah memakan waktu jarak tempuh 9 jam. Nah, pesawatnya aja belum hari-hari melayani penumpang dalam penerbangan. Belum juga diperhadapkan dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Entah itu jalur lautan maupun daratan, sepulau Sangihe yang ada di daratan aja ketika ekstrim cuaca hujan, badai, petir itu bisa berhadapan dengan kondisi-kondisi ekstrim seperti tanah longsor, air bergelombang, air laut, pasang surut. Belum juga tantangan-tantangan lainnya dari sumber daya manusia dan pemerintah itu sendiri. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan bayangan dan pendapat kami.
0: Baik, terima kasih Pak Max. Pak Max, kemudian apa dukungan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mendukung sinergitas pemerintah daerah dan eksistensi RRI Tahuna tentunya dalam pengamanan informasi di wilayah perbatasan ini Pak?
5: Iya, baik. Saya sebagai anggota DPRD, kami juga dalam kelembagaan dan pemerintah daerah memiliki peran utama. Kami justru sangat-sangat memberikan apresiasi dan support RRI ini, lembaga penyiaran publik yang notabene menyajikan informasi-informasi yang aktual dan positif kepada masyarakat internal kita di Sangihe maupun secara global, termasuk kepada dunia internasional. Nah, pemerintah daerah berkewajiban melihat bagaimana RRI ini mengemas berita yang dapat dijadikan satu konsumsi publik yang positif dalam menjadikan kemajuan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk bagaimana publikasi melalui RRI yang selama ini tersajikan kepada pendengar di mana saja berada, itu sangat-sangat positif. Maka kami DPR harus melindungi termasuk aset, program, dan bagaimana RRI akan lebih baik dalam mutu dan kualitas penyajian berita yang notabene di-backup oleh pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD dan eksekutif. Nah, selama ini RRI begitu baik dengan DPRD, termasuk di DPRD Sling Stay, ada teman-teman Angkasa Wan Angkasawati, di sana ada Bung Pengki, ada Sri, ada Anton. Itu salah satu bukti bahwa terbukanya pintu DPRD untuk teman-teman melakukan peliputan berita-berita yang aktual dan sangat-sangat penting dapat dipublikasikan ke seluruh masyarakat pendengar, itu bentuk support DPRD terhadap kinerja yang lebih baik bagi RRI itu sendiri di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, terima kasih Pak Maks. Mungkin Pak Kus, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Maks?
2: Iya, tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI, terutama RRI Tahuna yang sudah mendapatkan backup dukungan sangat baik dari pemerintah daerah maupun DPRD di Tahuna. Ini saya pikir sesuatu yang menggambarkan bahwa sinergitas itu bukan sekedar dalam kata-kata tapi dalam bentuk yang konkret, Pak.
5: Ya, betul, Pak Gus.
2: Jadi kami juga tentu berterima kasih tidak hanya memberikan ruang bagi RRI melakukan liputan di lingkungan pemerintah daerah maupun di DPRD, tapi teman-teman dari pemerintah daerah dan DPRD juga sering hadirkan di ruangan ini untuk menjadi narasumber.
5: Jadi itu sangat positif bagi kami.
2: Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, Pak, karena tantangan informasi ini kan semakin hari semakin berat nih, Pak. Dengan adanya digitalisasi ini sekarang masyarakat ini mudah sekali terpapar informasi yang seringkali tidak memiliki dasar yang kuat, ya. Informasi yang sifatnya hoax, disinformasi. Nah, tidak cukup saya pikir hanya RRI mencoba mengimbangi itu, ya, tapi juga harus butuh penguatan dari pemerintah daerah dan DPRD dari Tahuna. Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Mas atas waktunya. Mungkin masih ada aktivitas yang kembali akan dilanjutkan, silakan. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Tahuna dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa berdiskusi pada sore hari ini, ya Pak, ya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam dialog khusus sore hari ini. Silakan Anda bisa bergabung menghubungi line telepon ataupun melalui komentar YouTube RRI Tahuna ataupun Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan jeda dulu sebentar, Bapak. Kita akan mendengarkan lagu daerah yang lewat berikut ini.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Ya, kembali lagi pemirsa dan pendengar RRI Tahuna dimanapun Anda berada dalam dialog khusus pada sore hari ini dengan topik sinergitas Pemda dan RRI membangun wilayah perbatasan. Mungkin ke Pak Kus terlebih dahulu ini setelah jeda, Pak. Ketika kita bicara tentang sinergitas pemerintah daerah dan juga RRI, tentunya RRI tetap memiliki fungsi sebagai lembaga penyiaran publik ya Pak, yang harus menjaga independensi. Ya. Dalam konteks sinergitas tersebut Pak, batas apa yang perlu dijaga agar RRI tetap menjaga fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, Pak?
2: Iya, jadi seperti tercermin dari komposisi Dewan Pengawas, ya, itu ada 3 komponen. Ada RRI-nya sendiri, ada pemerintah, ada unsur publik, Pak. Jadi di Dewan Pengawas itu 3 komponen itu, Pak. Itu menunjukkan bahwa yang namanya lembaga penyiaran publik itu juga mewakili kepentingan publik. Nah, acara seperti Halo RRI itu adalah gambaran kita mencoba menangkap aspirasi publik gitu ya, supaya didengarkan oleh masyarakat, supaya komunikasi itu bisa tersambung, RRI menjadi jembatannya. Nah, itu ya saya pikir yang harus dipahami secara keseluruhan bahwa RRI tidak hanya menjadi lembaga yang melakukan diseminasi informasi yang memang dibutuhkan oleh pemerintah agar program-programnya dikenal oleh masyarakat, tapi RRI juga merupakan wadah atau jembatan untuk menyambungkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Karena kadang-kadang mungkin masyarakat tidak mudah menyampaikannya secara langsung kepada pemerintah. Entah karena keterbatasan akses, apalagi ini kan kepulauan yang jaraknya cukup berjauhan, atau kadang-kadang karena kesulitan masyarakat untuk mendapatkan cara untuk bisa menyampaikan informasi itu. Belum tentu masyarakat kita itu

0: gitu Pak. Yeah. Jadi harus ada jaringan listriknya. Nah, kemudian sudah ada kata jaringan listriknya, sudah ada pemancarnya. Izin frekuensinya ada enggak? Nah, itu juga harus ada dukungan dari Balmon. Nah, ini memang sesuatu yang harus diakui membutuhkan kerjasama banyak tangan, banyak pihak. Itulah pentingnya saya pikir kita semua memahami bahwa apa yang dilakukan oleh RRI itu sebetulnya untuk menjaga satu misi yang mulia, Pak. Menjaga kedaulatan informasi. Kedaulatan informasi itu adalah hak masyarakat yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Termasuk diganggu oleh infiltrasi informasi dari negara tetangga. Nah, kehadiran RRI itu untuk itu. Menjaga kedaulatan informasi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Ini termasuk kerinduan masyarakat ya Pak, yang ingin mendengarkan RRI.
0: Nah, itu contoh RRI. Bagaimana masyarakat merasa nggak dapat sinyal RRI, merasa tidak bisa mendengar siaran. Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa cari solusinya. Mungkin nanti RRI bisa bekerja sama dengan Balmon mengalokasikan frekuensi di tempat tersebut seandainya lokasinya membutuhkan frekuensi baru, atau setidaknya mencari kemungkinan mendapatkan tempat untuk bisa membuat pemancar relay tambahan di sana.
1: Iya baik.
0: Kita tunggu nanti ke depan.
1: Luar biasa sekali Pak Londo, mungkin ada tanggapan?
2: Iya. Jadi memang daerah Manganitu Selatan itu adalah bagian paling selatan itu di Pulau Sangihe. Tadi Pak Ku sudah menyampaikan tantangannya karena geografi kita di sini kan kontur gunung berbukit. Nah, jadi memang untuk menembus ke sana agak susah. Tetapi ya kalau ada kemauan pasti ada jalan.
0: Iya,
1: betul sekali.
2: Kapanpun pasti RRI dan pemerintah daerah tetap akan mensupport.
1: Iya, baik. Apalagi itu. Ini untuk masyarakat
2: untuk
1: ya Pak.
2: Untuk masyarakat.
1: Ya. Tidak terasa sekali Pak Kus dan Pak Londo, kita sudah di sesi terakhir kebersamaan. Mungkin untuk closing statement kita ke Pak Londo terlebih dahulu Pak. Apa pesan dan harapan Bapak untuk RRI Tahuna serta masyarakat Sangihe agar bersama-sama menjadikan media sebagai kekuatan dalam membangun wilayah perbatasan?
2: Iya, yang pertama tentunya karena ini kita berbicara sinergitas. Sinergitas itu kan tidak berarti bahwa kita bekerja dalam pekerjaan yang sama. Tetapi kan kita bekerja masing-masing pihak dengan pekerjaannya sendiri. Tetapi kita menuju suatu atau mewujudkan suatu tujuan yang sama.
1: Ya.
2: Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga penguatan-penguatan dari RRI, penguatan-penguatan dari pemerintah, kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu tentang kesejahteraan masyarakat tentunya.
1: Oke, okay, baik. Pak Kus, silahkan closing statement.
0: Iya, Kak, sebagai bagian dari keluarga besar RRI di seluruh Indonesia, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Sangihe ya. Saya tidak salah sebutnya, Sangihe sekarang.
1: Sangihe.
0: Ya. Atas dukungannya yang luar biasa terhadap siaran-siaran RRI, setia menjadi pendengar RRI, dan harapan saya adalah masyarakat di Sangihe dan sekitarnya tidak bosan-bosannya memberikan masukan kepada RRI ya. Tidak bosan-bosannya memberikan kritik kepada teman-teman RRI Tahuna, apa yang masih kurang, kalau misalnya siarannya mati di mana, tidak terjangkau di mana, supaya kami bisa terus melakukan evaluasi, melakukan
1: Betul.
0: Perbaikan gitu ya. Dan jangan lupa kalau RRI membuat kegiatan, tolong diramaikan juga, karena RRI juga berusaha supaya tidak hanya kegiatan yang dilakukan melalui siaran seperti ini Pak, tapi kita juga berusaha mempertemukan masyarakat ini sebagai bagian dari keluarga besar bangsa ini dalam kegiatan-kegiatan yang positif, entah itu Bintang Radio, entah itu RRI Fest, kadang-kadang ada Pekan Tilawatil Quran, kadang-kadang ada berbagai kegiatan lain yang tujuannya sebetulnya antara lain untuk mempertemukan warga masyarakat itu tidak hanya bertemu di udara, tapi bertemu secara fisik. Dengan cara itulah kita bisa merekatkan hubungan kita sebagai sama warga bangsa ini.
1: Baik.
0: Saya pikir itu.
1: Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Gregorius Londo dan juga Pak Kus sudah menyempatkan waktunya ya untuk dialog khusus pada sore hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Pak Max Pangimangan yang tadi sempat terhubung melalui telepon. Dan baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dari dialog kita pada hari ini, satu hal yang menjadi benang merah tentunya pembangunan wilayah perbatasan tidak cukup hanya dengan membangun secara fisik ya. Tentunya masyarakat juga membutuhkan konektivitas, akses informasi, ruang menyampaikan informasi, dan tentunya kesempatan untuk terlibat. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Selamat sore.
0: Selamat sore.

Baik pendengar, setelah kita ikuti dialog interaktif selanjutnya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti RRI Gorontalo untuk mengikuti program acara Lintas Magota.

0: kegiatan untuk memeriahkan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan di lingkungan perusahaan. Heru pun mengajak seluruh insan Verizia untuk terus saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan sehingga ASDP dapat semakin maju dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Sekedar sebagai perayaan saja, tetapi juga momentum untuk memperkuat engagement, soliditas, gotong royong, dan sportivitas seluruh insan Verizia. Dan saya berharap semangat kebersamaan yang kita bangun hari ini dapat terus kita bawa ke lingkungan kerja. Dan mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah dan fungsi dan saling mendukung serta sama-sama menghadapi tantangan untuk membawa SDP semakin maju.
0: Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Bitung, Sigit Purwanto, mengungkapkan kebanggaannya karena Bitung dipercaya menjadi cabang pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan Verizian Agustusan di wilayah operasional. Pihaknya pun memanfaatkan momentum tersebut untuk berbagi dengan masyarakat berupa bingkisan serta 150 paket sembako dan 280 alat keselamatan atau life jacket.
2: Di Cabang Bitung khususnya karena ini baru pertama, Pak ya. Artinya kami teman-teman Bitung itu merupakan suatu kehormatan buat kami nih, teman-teman Bitung. Lebih kami semangat, persiapannya juga kami sudah menyiapkan persiapannya, mungkin bapak-bapak sudah kita lihat seperti ini hasilnya. Artinya acara ini memang betul-betul menjadi apa ya, harapan teman-teman Cabang Bitung untuk menjadi lebih bagus lagi, Pak. Dan ini menjadi contoh yang pertama, Pak. Kalau bingkisan kemarin kami membagikan untuk sopir yang ke arah Melok. Jadi kemarin kurang lebih ada 30 bingkisan ya, karena memang sesuai dengan kapasitas muat kita. Nah tadi juga sudah bapak-bapak lihat, itu simbolis jumlahnya totalnya keseluruhan ada 150 paket sembako.
0: Pelaksanaan Verizian Agustusan di Bitung diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, sportivitas, gotong royong, dan kolaborasi seluruh insan ASDP di berbagai wilayah Indonesia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
3: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Sidang isbat wakaf terpadu menjadi program inovatif yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Program ini merupakan hasil sinergi empat instansi, yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama.
4: Sidang isbat wakaf terpadu menjadi salah satu terobosan dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf di Gorontalo. Program ini merupakan hasil sinergi empat instansi, yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, Rahmat Nugroho, mengatakan sidang isbat wakaf terpadu menjadi program inovatif yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Menurutnya, Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang menyelenggarakan program tersebut melalui kolaborasi lintas instansi. Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu di Kabupaten Gorontalo Utara digelar pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam pelaksanaan tersebut, terdapat 3 perkara tanah wakaf yang dilakukan proses isbat yang mendapatkan kepastian hukum dan menjadi bagian dari tahapan menuju penerbitan sertifikat tanah wakaf.
5: Itu salah satu terobosan, dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo.
6: Oh ya.
5: Jadi seluruh Indonesia pelaksanaan sidang isbat itu baru memulainya Provinsi Gorontalo. Makanya ya, ini juga sangat luar biasa, dan ini berkat sinergi dan kolaborasi empat instansi, pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian Badan Pertanahan Nasional maupun dari Pengadilan Agama. Nah, untuk kegiatan isbat kemarin kita sudah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada 3 perkara yang sedang diisbatkan, dengan salah satunya persoalan-persoalan yang terkait wakif sudah meninggal.
6: Ya.
5: Kemudian mungkin pemberian, tadi sampaikan Pak Asisten, pemberian wakaf yang lisan. Makanya dengan mekanisme isbatlah prosesnya seperti seperti persidangan. Jadi menghadirkan para saksi-saksi yang memperkuat tadi mungkin wakaf-wakaf lisan. Dan kemudian menghadirkan tokoh-tokoh atau saksi-saksi yang merangkum memang benar.
4: Sementara itu, Kasih Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, Ferawati Nento, mengungkapkan masih terdapat cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Dari 182 bidang tanah wakaf di Gorontalo Utara, 118 diantaranya belum memiliki sertifikat.
7: Untuk di Gorontalo Utara, kalau berdasarkan kami bicara by aplikasi ya.
6: Iya.
7: Kalau berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya belum bersertifikat, sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya berkat MOU seperti yang kakak BPN katakan tadi bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami karena kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid,
4: ya.
7: Itu tidak semua berdiri di atas.
4: Ia menyebut pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu merupakan kolaborasi 4 instansi yang cukup membantu Kementerian Agama mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Ferawati, percepatan sertifikasi penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang telah dimanfaatkan masyarakat. Legalitas tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan agar aset wakaf tidak mudah disengketakan atau diklaim oleh pihak lain. Dari Gorontalo, Rusdianeta, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dari RRI Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Bupati Sangihe Mikael Tungari menutup rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81.
8: Suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan antusias dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan mengapresiasi dukungan dan antusias masyarakat. Menurut bupati, dari sejumlah kelurahan sekota Tahuna, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah.
9: Pertama, saya harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih buat Kelurahan Tidore. Kelurahan Tidore ini kita pastikan kalau di antara kelurahan di Tahuna ini Kelurahan Tidore yang juara satu. Karena apa? Kalau bulan puasa, Kelurahan Tidore jalan di muka sana yang jadi bagus. Sekarang di HUT RI ke-81 jangan boleh keluar di belakang ini yang jadi bagus. Orang yang tak bisa memungkiri bahwa wajah kota Tahuna sebagian ada di Kelurahan Tidore ini.
8: Bupati Tungari menambahkan tidak saja dalam momentum HUT kemerdekaan, tetapi antusias masyarakat juga terlihat saat momentum perayaan Hari Besar Keagamaan dengan memperindah wilayah. Bupati mengajak semangat kebersamaan tetap terbangun antar pemerintah kelurahan dan masyarakat sebagai kekuatan dalam mendukung program pemerintahan. Pada lomba gerak jalan yang digelar Minggu 23 Agustus 2026 dalam rangkaian HUT kemerdekaan tersebut diikuti 11 peserta yang merupakan utusan dari rukun tetangga sekelurahan Tidore. Anton Lahobe melaporkan.
3: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Upaya memperkuat aksesibilitas dan perekonomian warga perbatasan Indonesia terus dipacu. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung pembangunan jembatan Taloara di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jembatan ini menjadi akses vital warga yang selama ini berisolasi saat banjir, sekaligus menjadi sasaran utama program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026.
10: Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sasaran fisik program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di wilayah Kodim 13 Dulas Talaut termasuk jembatan Taloara di Kelurahan Beo. Senin 24 Agustus 2026. Infrastruktur ini menjadi salah satu fokus utama dalam program karya bakti di wilayah perbatasan utara Indonesia. Mayjen TNI Mirza Agus bertolak dari Bandara Samratulangi menggunakan pesawat komersial dan mendarat di Bandar Udara Melongane. Setibanya di lokasi, Pangdam bersama rombongan didampingi Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Sababungan serta jajaran Forkopimda langsung menuju titik pembangunan di Beo, termasuk jembatan Toloara, untuk memastikan kualitas konstruksi fisik berjalan optimal. Pamda menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan Toloara sangat krusial karena fungsinya juga merupakan urat nadi perekonomian dan aksesibilitas warga lokal. Pembangunan jembatan Toloara ini bukan sekedar pengerjaan fisik, melainkan komitmen TNI untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terluar NKRI.
11: Hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, saya di Kecamatan Beo, khususnya Kelurahan Beo. Sementara ini dibangun jembatan yang menghubungkan dua perkampungan. Targetnya 2 minggu lagi selesai. Ini bagian dari salah satu titik karya bakti di Kabupaten Talaut oleh Kodam Tikalas mereka sesuai dengan perintah Bapak Kasat Jenderal Maruli dan atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bu, semoga bermanfaat. Ini konsultasi.
10: Kehadiran jembatan baru disambut haru dan sukacita oleh warga sekitar yang selama ini mengalami kesulitan aksesibilitas terutama saat musim hujan dan banjir. Selain jembatan Toloara, karbak skala besar TNI Angkatan Darat 2026 mencakup 120 titik sasaran strategis di sejumlah wilayah di Talaut, meliputi pembangunan sumur bor seperti di Desa Tarun, renovasi gedung ibadah, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan desa, sekolah, hingga mikrohidro demi memacu kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain itu, ada juga sejumlah sarana non fisik yang dilaksanakan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar demikian, Lintas Magota Manado Gorontalo Tahune dan Talaut, saya Daniel Sawaking, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi untuk saat ini jadwal pertandingan Kejurprov Bola Voli U19 Sulawesi Utara, Senin 24, kami ulang Selasa 25 Agustus 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Putra B, Prodisa Bahari VS Eleven VBC. Kemudian pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Putra D, MC Joe VS BSG. Nah, pendengar RRI, demikian informasi untuk saat ini.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Iya, mendingan selanjutnya kita akan beralih ke program acara bernuansa Islami untuk edisi siar kami di hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, untuk azan maghrib kami informasikan akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, mendengar dari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, satu lagu bernuansa islami kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda menutup jumpa kita di saat ini.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Pendengar RRI, suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar Lomba Gerak Jalan Antar Rukun Tetangga yang sangat didukung dan mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, saat menutup kegiatan Lomba HUT Kemerdekaan RI, mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan bagi masyarakat yang sangat antusias. Sementara itu, pendengar RRI, informasi lain masih dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GWP di Gilimanuk, Bali Selatan. Kami ulang, di Gilimanuk, Bali pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Diperkirakan program ini menelan investasi sekitar 73 miliar USD atau setara 1.140 triliun rupiah. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan ikan informasi di Tahunnya sore ini. Dan sebentar pada pukul 19 kita ikuti drama radio. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI tidak boleh dijadikan sebagai alat akhir penentu keputusan dalam peradilan. Hal itu ditekankan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria dalam acara National Law Forum di Jakarta. Wamenkom Digi menuturkan bahwa perkembangan teknologi AI saat ini memberikan kemudahan bagi proses peradilan, namun kemudahan tersebut ditekankannya tidaklah sebagai akhir keputusan terhadap suatu perkara, namun AI merupakan alat untuk membantu hakim dalam sebuah perkara. Yang menentukan tetap hakim, bukan AI, tetap manusianya, bukan AI, dan AI hanya membantu, kata Nizar. Lebih lanjut dicontohkan Wamenkom Digi pemanfaatan AI dalam sistem peradilan, yakni memberi kemudahan dalam proses administrasi. Hal ini dikatakannya dapat mempermudah tahapan administrasi perkara dalam peradilan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti program acara selanjutnya Drama Radio persembahan RRI Jember dengan judul Caregiver.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini, Nak?
2: Ini loh, sudah 6:30, Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya Ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu, Rin.
2: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
3: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu?
3: Nggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh, Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
2: Aku capek. Capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga siapa yang ngurus semuanya?
4: Boleh duduk?
2: Dari tadi juga udah duduk.
4: Masih marah?
2: Enggak.
4: Bohong.
2: Cuman kecewa aja.
4: Oke, aku minta maaf.
2: Enggak butuh maaf.
4: Lalu?
2: Butuhnya bantuan.
4: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
2: Ya, aku memang kuat.
4: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
2: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
4: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
2: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
4: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
1: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
2: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
2: Bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
2: Apa? Apa, Bu?
3: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
2: Jangan bilang begitu, Bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
4: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
2: Iya, Bu. Aku memang capek. Tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
2: Iya, Bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
1: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
4: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
4: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, Nak? Memang bisa?
4: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
4: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
1: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
4: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
4: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
1: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini? Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 di Tahuna malam ini. Kami akan hadirkan informasi seputar kesehatan kroninger Anda hingga menjelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Kanker payudara merupakan kondisi ketika sel abnormal atau ganas tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali pada jaringan payudara. Kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran turut mendorong perkembangan metode screening sehingga kanker dapat ditemukan lebih awal dan risiko kematian dapat ditekan. Namun melansir laman Kemenkes RI, pada tahun 2022 kanker payudara masih menjadi jenis kanker dengan angka kematian tertinggi di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan sekitar 2,4 juta perempuan didiagnosis menderita kanker payudara dan 694 ribu diantaranya meninggal dunia. WHO juga mencatat adanya kesenjangan secara global. Negara dengan indeks pembangunan manusia IPM tinggi cenderung memiliki angka diagnosis kanker payudara lebih tinggi, tetapi risiko kematiannya lebih rendah dibanding negara dengan IPM rendah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya akses terhadap screening, deteksi dini, serta pengobatan yang memadai dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Dosen Departemen Biostatistika, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK KMK UGM Dr. Prima Dewi Ratrikaningtyas, Mbiotek mengatakan kanker payudara dapat ditangani dengan baik apabila ditemukan pada stadium awal. Karena itu pengetahuan mengenai faktor risiko dan pemeriksaan sejak dini menjadi hal penting termasuk bagi perempuan usia muda. Mendengar informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, 10 tahun perjalanan Nutrition Guns to School menunjukkan bahwa pendidikan gizi di sekolah tidak cukup hanya disampaikan melalui teori. Program yang dijalankan Kemendikdasmen bersama Siameo Rekfon mendorong sekolah mengubah pengetahuan tentang gizi menjadi kebiasaannya dipraktikkan setiap hari. Pendekatan itu diwujudkan melalui beragam kegiatan yang melibatkan langsung peserta didik, kebun sekolah, kantin sehat, pembiasaan hidup bersih dan sehat, edukasi gizi hingga kegiatan kewirausahaan menjadi ruang belajar yang membuat isu gizi lebih dekat dengan kehidupan anak. Dalam satu dekade, NGTS telah memberikan pelatihan gizi dan kesehatan kepada lebih dari 3.500 guru dan tenaga kependidikan dari 2.430 sekolah. Program tersebut juga telah mendampingi secara teknis 279 sekolah dan madrasah di Indonesia maupun Asia Tenggara, serta melahirkan 42 model sekolah madrasah NGTS mandiri di 7 wilayah dampingan Indonesia. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Mutakin, menilai sekolah memiliki posisi penting untuk menjawab persoalan gizi anak yang semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kekurangan gizi, tetapi juga kelebihan gizi dan kekurangan zat gizi mikro. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
4: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
4: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
4: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk.
8: Iya, 7 truk ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu dari dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat

0: Blanton untuk Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab untuk cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
14: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz karena informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar, 37 menit terlepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk mimbar agama Islam, edisi hari ini tidak bisa terselenggara, dan saya akan gantikan dengan menghadirkan beberapa lagu nuansa musik islami hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 21 nanti kita akan ikuti bersama untuk program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara musik tradisional dan budaya.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2kali.bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 12 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita di program Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk informasi kita di program Musik Tradisional dan Budaya, kami akan hadirkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 22 nanti kita akan lanjut di program acara kita di program acara selanjutnya di Ruang Rindu. Dalam rangka tasyakuran dan milad ke-23 Ikatan Keluarga Tanah Jawi IKAPA Karti Provinsi Kalimantan Timur, digelar rangkaian kegiatan sekaligus pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Pusat DPP IKAPA Karti masa bakti 2026-2031. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai agenda budaya dan kesenian yang melibatkan masyarakat. Ketua Umum IKAPA Karti Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031, Seno Aji, mengatakan rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak dua hari sebelumnya hingga acara puncak. Selain menjadi momentum peringatan milad, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian yakni Lomba Dalang Remaja. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya IKAPA Karti dalam memperkenalkan sekaligus menjaga keberlangsungan seni wayang kepada generasi muda. Seno Aji menilai regenerasi dalang perlu terus dilakukan karena jumlah dalang senior di Indonesia saat ini semakin terbatas. Karena itu, keterlibatan anak-anak dan generasi muda diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menjaga seni pewayangan agar tetap berkembang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, mendengar dimanapun Anda berada, 28 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi pendengar untuk informasi kita selanjutnya di malam hari ini di program musik tradisional dan budaya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tawa dan teriakan riang anak-anak terdengar dari halaman Masjid Wakaf Jaman Saren Kota Kediri Senin malam 24 Agustus 2026. Mata mereka tertuju ke lantai atas masjid menanti uang koin dalam lembaran uang yang sebentar lagi ditebarkan. Begitu uang mulai berjatuhan, suasana sontak berubah meriah. Anak-anak berlarian berebut mengambil koin dan uang kertas yang berserakan. Ada juga langsung hitung hasil tanggapannya. Ada pula yang menyimpan erat-erat sambil tersenyum puas. Momentum sederhana tersebut menjadi bagian dari tradisi sebar koin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi yang diyakini tak berlangsung sejak telah berlangsung sejak 1908 itu hingga kini masih dipertahankan masyarakat Jam Saren sebagai warisan budaya sekaligus sarana memakmurkan masjid. Salah satu anak yang ikut berebutan koin mengaku sudah menantikan kegiatan tersebut setiap tahun. Baginya, sebar koin bukan sekedar mendapatkan uang, tapi juga menjadi pengalaman yang menyenangkan bersama teman-temannya. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda masih bisa baca di portal kami rri.co.id.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu Umbut Rotan.

Ya, peringatan 49 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Pada pukul 22 nanti kita akan lanjut di program acara kita di Ruang Arindo. Dalam rangka tasyakuran dan milad ke-23 Ikatan Keluarga Tanah Jawi IKA Pakarti Provinsi Kalimantan Timur digelar rangkaian kegiatan sekaligus pengukuhan pengurus Dewan Pusat TPP IKA Pakarti masa bakti 2026-2031. Dan di mana IKA Pakarti ini menggelar wayang kulit semalam untuk di Kelora Kadri Uning Sempaja Kota Samarinda. Kegiatan tersebut menghadirkan Dalang Kiaan Bagus Saputra sebagai pengisi utama pagelaran. Pagelaran budaya tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan milad IKA Pakarti ke-23 sekaligus menjadi ruang hiburan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Antusiasme masyarakat terlihat dari kehadiran warga yang mengikuti pertunjukan wayang kulit hingga rangkaian acara berlangsung. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 7 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Kali ini kita bersama dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Di mana hari ini juga kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam perayaan hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada dalam program acara Ruang Rindu, seperti biasa kami akan buka line telepon di 0812-5503-809 untuk Anda bergabung. Saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, orang berbagi rindu yang berbuat
0: lagu. Iya, silakan Asri.
1: Lagu ini, pop Indonesia ya.
0: Hari ini lagu Indonesia tahun 80-an sampai 90-an.
1: Oh, kalau ini Dioret.
0: Judulnya apa?
1: Jangan pisahkan.
0: Jadi Dioret, jangan
1: pisahkan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kirim ada Opa Belkis, ada Pak Udo, ada Unke, Opa Pandi, dan Nerwana di Medan, ada Opa Belkis, ada Unda, Nopan Nisa, ada Mak Deati, Tima Iti, Mak Enal Mawawo, ada Mopo Ardi, Mopo Rizwan, Mopo buat Mopo Rey, buat semua-semuanya di tempat terkejalan. Lagi tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Sulawesi Selatan. Di belakangnya Asri yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-809. Sekali lagi, untuk program acara ini kami akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung, kembali saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Irman di Parigi.
0: Oke, silakan Irman.
2: Lagunya siapa ya? Lagunya era 80-an ya?
0: Iya, lagu 80-an sampai 90-an.
2: Iya. Lagunya Obi Mesak.
0: Judul?
2: Kesepian.
0: Oke.
2: Iya, menyapa sedikit buatnya yang lagi siaran ya. Ini
0: dengan Aziza ini.
2: Oh, buatnya WUI Jaya Aziz, yeah. Ya, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabung juga tadi, ada Asri ya, di Jawa Timur. Buatnya Mama Iti, ada Bapak Udo. Buat Putra Makassar juga, ada Mbak Nova, ada Winda bersama Pak Guntur. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor malam ini. Salam kompak untuk semua dan salam Ruang Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Irman ya, yang ada di Parigi yang sudah bergabung. Saya masih menunggu lagi untuk Ani bergabung di line telepon 0812-5503-809. Dan untuk program ini kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Karena di tepat pukul 23 nanti kita akan lanjuti program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies manca negara. Baik, peringat nampaknya lain telepon belum digabung. Kita akan dengarkan dua lagu dari Dedi Dores, Jangan Pisahkan, sama lagu dari Opi Mesa, Kesepian. Selamat malam buat Asri di Sulawesi Selatan dan juga ada Irman di Parigi. Mau utuh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Baik, pendengar RRI di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan sudah 25 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ya, bagian tadi telah kita dengarkan dua lagu ya, mudah-mudahan Asri dan juga Irman di pagi mau bisa terhibur. Kembali lagi saya terima lain telepon di 0812-5503-8009. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu, dan kami informasikan untuk program Ruang Rindu ini, ada bisa digas lagu-lagu yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an Indonesia. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009 untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan selamat malam. Terus untuk Anda yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan selamat malam. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu oldies Indonesia ya, di program Ruang Rindu akan saya temani ke ruang dengar Anda. Yeah.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah berbian sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Iya, peringatan sudah 40 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Untuk program Ruang Rindu masih ada kurang lebih 20 menit ke depan. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Untuk Anda yang bergabung di program acara Ruang Rindu, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23, kita akan lanjut di program acara Tahunan Malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu Oldies Manca Negara. Baik, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih setia menonton siaran kami di Pro 1. Kami ucapkan selamat malam. Atau mungkin ada yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 Eritona, kami ucapkan juga selamat malam dan selamat mendengarkan. Baik, saudara yang gabung, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, dari Bagi Rindu, member buat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Nasrun di Swastengah, Mbak.
0: Oke, silakan Nasrun.
1: Lagunya ada di Dores.
0: Judul?
1: Sambutlah Tanganku.
0: Oke.
1: Ya, pertama-tama Mbak Ladinya sambut tugas, saya selalu ya bersama pulang ke rumah. Semua kurunya ini tahun yang bersama tugas semalam ya selalu, semitrahat. Semesta selang kompak semuanya lah. Dapat kecuali salam juga terhati. Terima kasih. Sampai selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam buat Nasrun yang ada di Sulawesi Selatan juga ya. Selamat mendengarkan sebentar lagunya dari Dedi Dore, Sambutlah Tanganku. Baik, di belakangnya Nasrun yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Ya, kita akan dengarkan ya sambil menunggu yang mau bergabung lagu dari Dedi Dore, Sambutlah Tanganku, yang dirilis oleh Nasrun di Sulawesi Selatan. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, peringkat sudah 3 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan peringkat kali ini saya akan temani dalam program acara tahunan malam ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, saya akan temani di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini sudah mau beristirahat, selamat beristirahat, yang masih setia menonton siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melakukan.

It is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Kakehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Kakehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Ya, peringatan sudah 36 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa menit ke depan, saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu mancanegara kerondengan Anda di program Tahunan malam ini. Dan sebentar pada pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut dalam program acara kita yang terakhir, yaitu dalam program acara Renungan Malam.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Pendengar, malam hari adalah waktu terbaik untuk beristirahat dan melakukan introspeksi diri. Waktu berjalan cepat dan tidak akan pernah kembali. Setiap detik yang berlalu mengurangi jatah hidup kita di dunia.

Rasulullah mengingatkan kita agar tidak tertipu oleh nikmat sehat dan waktu luang. Tanyakan pada diri sendiri, sudahkah hari ini kita menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat? Apakah lelah dari niatkan karena Allah atau hanya mengejar dunia yang fana? Malam yang sunyi adalah kesempatan emas untuk memohon ampunan atas segala kesalahan. Allah Maha Pengampun dan selalu dekat dengan hamba-Nya di setiap sepertiga malam. Lepaskan beban hari ini, pasrahkan segalanya kepada Sang Pencipta dan perbarui niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik esok hari. Ya, peringatan demikian untuk renungan malam singkat kita di edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan pendengar. Saya Aziza Abusa yang bertugas bersama rekan operator kami Martin Pereira mengucapkan terima kasih, dan juga seluruh kerabat kerja bertugas di saat ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RR Tahuna untuk bawakan acara siarannya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 melalui frekuensi FM di 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

Pada hari selamat pagi semuanya. Di suasana hari ini kami akan hadir dengan persembahan awal Kidung Rohani untuk umat Kristiani di kota Kudus dan sekitarnya.

Kemudian yang menjadi tugas dan pekerjaan Anda di sepanjang hari ini juga kami akan temani untuk persiapan berbagai keperluan penunjang aktivitas dengan mengupdate informasi bersumber dari portal resmi kami rri.go.id. Informasi laporan terkini juga hadir, situasi di berbagai tempat ataupun titik lokasi untuk awal aktivitas masyarakat di Kota Tahu dan sekitarnya akan hadir juga menemani Anda. Pendengar kebersamaan dalam Halo RRI akan hadir pada pukul 7, ruang untuk berbagi, masukan, kemudian kritikan yang membangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelayanan publik dan berbagai permasalahan dihadapi oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan jangan lewatkan, akan hadir dialog interaktif untuk pagi ini. Akan bahas satu topik dengan para narasumber yang berkompeten. Sebanyak apapun tugas yang menanti untuk dikerjakan hari ini, sesibuk apapun untuk berbagai kegiatan dan pekerjaan, pendengar bersama program 1R Tahuna, saya Sumiati mampu hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI, program Masa 1 Romantik Kristiani, saatnya kami hadir untuk temani Anda di awal pagi ini dengan persembahan awal kidung-kidung rohani.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

pakaian yang sempurna. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pakaian terindah di hadapan Tuhan bermerek kemurahan hati.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

didikan demi kebaikan. Amsal pasal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Bersikaplah tegas, namun penuh kasih, sehingga sejak kecil anak mengerti pentingnya takut akan Tuhan, serta membedakan yang baik dan yang buruk. Jangan terlambat mendidik anak-anak Anda.

Baik, pendengar RRI Pro 1, demikian untuk persembahan kidung rohani di pagi ini. Dan selalu ada penyertaan tuntunan Tuhan yang kuasa untuk segala aktivitas berjalan lancar dan membawa kesuksesan. Kita jalan bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi warta berita lintas Nusa Udara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Saya secara pribadi berharap bahwa kegiatan ini akan tetap berlanjut di waktu-waktu mendatang dengan kualitas pelaksanaan yang lebih baik dan hasil yang lebih baik pula.
2: Sehingga lewat peringatan maulid ini, kaitannya dengan tema, kita mengambil sifat yang melekat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Inilah Warta Berita Rabu 26 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Ungkep Momok Sangihe 2026 diharapkan mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Ketua Panitia Pemilihan Ungkep Momok Sangihe 2026, Dr. Yopi Tungari Mkes, dipandu reporter Anton Lahobe.
4: Ketua, kita tahu bersama dalam beberapa hari ini kita menyaksikan bersama sukses pelaksanaan Ungke dan Momok Sangihe. Secara umum boleh dapat dijelaskan.
1: Kegiatan ini pemilihan Ungke Momok Sangihe tahun 2026 tentunya memiliki tujuan. Kita mau melibatkan generasi muda yang ada di Sangihe untuk berkarya, untuk mencintai budaya Sangihe dan menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kita melaksanakan kegiatan ini dari tanggal 18 sampai 21 dengan mengambil tema Muda Berkarya, Budaya Terjaga dan Wisata Berjaya. Ada melalui proses pendaftaran dan audisi, maka sudah ditetapkan 19 peserta Ungke Momok, terdiri dari 10 Ungke dan 9 Momok yang sudah menjalani proses selama 4 hari sampai ditentukan pemenang. Dalam proses ini ada banyak kegiatan yang mereka ikuti, misalnya mereka berdiskusi dan mendapat materi dari Pak Bupati mengenai youth and leadership, juga mereka berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata tentang youth culture and tourism. Kemudian mereka juga kita asah tentang public speaking, juga kita beri tantangan dalam hal speech competition, talent show, dan motion challenge. Jadi semua itu adalah tantangan yang diberikan, sampai juga ada pengembangan diri melalui pembuatan video profile dan photoshoot.
4: Mungkin bagian dari persiapan, apakah ini akan terutus ke pemilihan Nyong dan Noni Sulut ke depan sebagai bagian dari wilayah Sulawesi Utara?
1: Tentunya kita mengharapkan begitu, bahwa putra-putri Sangihe itu bisa bersaing di tingkat provinsi maupun

0: nasional, karena kita punya kualitas, punya potensi yang bisa kita kedepankan untuk bersaing dengan generasi muda lain di daerah yang ada di Sulawesi Utara. Kita berharap nantinya dinas terkait, dalam hal ini tentunya dinas pariwisata, dapat memfasilitasi keikutsertaan generasi muda kita ungkit momok sangnya ini dalam ajang yang Nyong dan Noni Sulut.
1: Ya, yang terakhir dari pelaksanaan Ungke Momok secara umum di Kabupaten Sangihe ini, mungkin ada bagian dari evaluasi panitia terkait mulai dari pelaksanaannya ataupun saat penentuan.
0: Iya, kita tentunya tidak menutup mata adanya kejadian yang membuat kekecewaan dari pihak-pihak merasa terdampak dengan kegiatan ini, yang merasa dirugikan. Kami tentunya ini menjadi bahan evaluasi bagi kami sehingga pelaksanaan-pelaksanaan ke depan bisa lebih baik. Kami melihat bahwa kegiatan ini sangat memberi dampak yang sangat baik bagi generasi muda kita yang ada di Sangihe. Oleh karena itu, saya secara pribadi berharap bahwa kegiatan ini akan tetap berlanjut di waktu-waktu mendatang dengan kualitas pelaksanaan yang lebih baik dan hasil yang lebih baik pula.
1: Demikian wawancara kami dengan Ketua Umum Panitia Pelaksanaan Ungke Momok Sangihe 2026, Yopi Tungari.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Supriyadi Haribae mengajak angkasawan angkasawati LPP RRI Tahuna mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang cerdas, amanah dan dipercaya.
4: Sehingga lewat peringatan Maulid ini kaitannya dengan tema kita mengambil sifat yang melekat para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaidi memperingati Hari Raya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar LPP RRI Tahuna Selasa 25 Agustus 2026. Ustadz Supriyadi Haribae ketika menyampaikan tausiah mengatakan Maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa kejadian penting. Yang pertama, lahir Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan Nabi Muhammad wafat. Menurut Ustadz Haribae, tidak semua yang dilakukan bisa terlaksana. Kita harus percayakan dan yakini bahwa semua ini dipercayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Poin yang terakhir berkaitan dengan tema adalah kejujuran dan amanah. Ada sifat Nabi, ada tabligh menyampaikan, ada fatonah cerdas, ada amanah, ada juga sifat-sifat yang lain. Nabi itu sejak kecil dikenal dengan Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Sehingga lewat peringatan Maulid ini kaitannya dengan tema kita mengambil sifat yang melekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Untuk itu Ustaz Haribae mengajak angkasawan angkasawati LPP RRI Tahuna mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang cerdas, amanah dan dipercaya. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Bupati Sangihe Michael Tungari meminta seluruh penjabat Kapitan Laung meneliti kebutuhan prioritas kampung sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD.
6: Dalam tata kelola pemerintahan, banyak kampung yang menganggarkan dana desanya agak kurang pro masyarakat desa.
7: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari meminta seluruh penjabat Kapital Laung meneliti kebutuhan prioritas kampung sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2027. Arahan tersebut disampaikan Bupati agar setiap usulan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga program pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan memberi manfaat berkelanjutan. Tungari menegaskan pemerintah kampung harus aktif mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, kemudian memasukkannya dalam perencanaan pembangunan secara terukur dan sesuai prioritas daerah. Selain pembangunan, Bupati juga mengingatkan di Kabupaten Kepulauan Sangiha kini memasuki musim panas yang berpotensi menimbulkan kekeringan serta mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintah kampung diminta merencanakan anggaran penyediaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau, terutama bagi wilayah rawan kekurangan air.
6: Dalam tata kelola pemerintahan, banyak kampung yang menganggarkan dana desanya agak kurang pro masyarakat desa. Ada jembatan yang rusak, tidak diperbaiki. Ada bantuan pangan, ketahanan pangan yang tidak diberikan sesuai dengan target dan sasaran. Untuk itu, selama 5 bulan ini, mohon diteliti betul kebutuhan kampung dan masukan pada RPJMDes tahun depan. Kita sedang memasuki masa kekeringan, jadi kalau yang susah air, bisa dianggarkan juga untuk air bersih untuk kebutuhan warga.
7: Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh perangkat kampung dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk menjaga kehadiran dan tanggung jawab selama jam kerja yang telah ditetapkan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Pemilihan Ungke Momo bertujuan melibatkan generasi muda di Sangihe untuk mencintai budaya dan pariwisata.
0: Pemilihan Ungke Momo Sangihe tahun 2026 tentunya memiliki tujuan. Kita mau melibatkan generasi muda yang ada di Sangihe untuk berkarya, untuk mencintai budaya Sangihe dan menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses menggelar pelaksanaan ajang pemilihan Ungke Momo tahun 2026 merupakan kalender event dalam meningkatkan promosi daerah dan pelestarian budaya. Meskipun dalam pelaksanaannya ada sejumlah insiden yang membuat perhatian publik terhadap ajang pemilihan Ungke Momo, namun akan menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Asisten 3 Sedda Sangihe selaku Ketua Umum Panitia, Dr. Yopi Tungari, saat dikonfirmasi mengatakan, ajang pemilihan Ungke Momo merupakan salah satu agenda daerah dalam rangka memfasilitasi generasi muda untuk dapat berkreasi dan mengembangkan minat bakat. Ajang ini juga menjadi salah satu tahapan guna proses seleksi ke ajang lebih tinggi dan secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan diri anak muda Sangihe yang juga memiliki potensi dan tidak kalah bersaing dengan daerah lain.
0: Kita melaksanakan kegiatan ini dari tanggal 18 sampai 21 dengan mengambil tema muda berkarya, budaya terjaga dan wisata berjaya. Ada melalui proses pendaftaran dan audisi, maka sudah ditetapkan 19 peserta Ungke Momo, terdiri dari 10 Ungke dan 9 Momo yang sudah menjalani proses selama 4 hari sampai ditentukan pemenang. Dalam proses ini ada banyak kegiatan yang mereka ikuti, misalnya mereka berdiskusi dan mendapat materi dari Pak Bupati mengenai youth and leadership. Juga mereka berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata tentang youth culture and tourism. Kemudian mereka juga kita asah tentang public speaking, juga kita beri tantangan dalam hal speech competition, talent show, dan motion challenge.
8: Tungari juga tidak menepis jika pelaksanaan ajang pemilihan Ungke Momo tahun 2026 menjadi perhatian publik sebab ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tetapi ini menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Ajang pemilihan Ungke Momo tahun 2026 terpilih 19 peserta sebagai finalis, 10 putra dan 9 putri telah melampaui proses yang panjang dan menjadi kebanggaan daerah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir. Sekretaris Desa Utaurano Febrianto Teopilus Takapulungan mengatakan keberadaan kolam Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
9: Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Taurano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM.
7: Di balik hijaunya perbukitan Desa Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi destinasi wisata kolam Taman Sela yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam. Gemercik air jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangnya pepohonan menjadi daya tarik tersendiri yang menyambut setiap pengunjung saat menikmati suasana kolam Taman Sela. Keindahan alam yang masih asri menjadikan kolam Taman Sela sebagai sebagai pilihan tempat rekreasi yang tepat untuk melepas penat, sekaligus menikmati waktu bersama keluarga dalam suasana nyaman. Wisata kolam Taman Sela merupakan gagasan pemerintah Desa Utuarano dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki desa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat dan pengunjung. Sekretaris Desa Utuarano, Febrianto Teopilus Takapulungang kepada RRI mengatakan, keberadaan Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
9: Salah satu alasan juga kami menggiatkan Taman Wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Taurano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM. Jadi setiap masyarakat yang memiliki usaha atau pelaku usaha UMKM ini, kami persilakan untuk dapat masuk ke dalam wisata Taman Sela untuk melakukan usaha mereka.
7: Menurutnya, pengembangan destinasi wisata tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat setempat, termasuk pelaku UMKM yang memanfaatkan kunjungan wisatawan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jumal Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ustadz Supriyadi Haribaye mengajak angkasawan angkasawati LPP RI Tahuna mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang cerdas, amanah, dan dipercaya. Ungke Momo Sanghe 2026 diharapkan mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Terima kasih kebersamaannya dengan program Masatu Era Tahuna untuk tim Tahuna pagi ini. Pendengar, saatnya kita akan mengupdate situasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna di hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Aktivitas masyarakat seperti apa yang sudah berlangsung di sana. Lengkapnya informasi situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna akan dilaporkan reporter Alexander Dalengkader. RRI Pro 1.
4: Laporan terkini.
3: Alexander, silakan.
5: Ya, selamat pagi Sumiati, juga pendengar. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, 3M Mary Teratai. Ya, sudah hampir selesai aktivitas bongkar muat. Hari ini Pasar Towo ada 5 kendaraan. Terakhir pickup ya, warna putih 2 ya. Berembah. Bawang putih, bawang merah, tomat, juga sayur-sayuran. Ini masih tinggi jalan, ini ada dari Pasar Teta. Dengan 2 kas tomat, 1 karung bawang merah, dan bawang putih. Paket online, ini 2 truk, 1 mailbox, dan 1 pickup. Ya, kemudian ada barang-barang ekspedisi. Itu yang dapat disampaikan juga Tamako tadi. Ya, Pasar Tamako ada 2 kendaraan. Di ini yang jadi tempat tambat kapal malam ini di pelabuhan kargo, pelabuhan peti kemas. Di depan dari Meri Teratai ada kapal Sabuk Santara 95. Dan di terminal BBM tambat kapal tanker Michiko. Nah, ketika ada kapal tanker berarti bahan bakar minyak BBM di wilayah perbatasan aman. Dan sebentar malam dari Tahuna, 1 kapal ke Manado, KM Mary Teratai. Ya, lagi sebentar malam, dari Tahuna ke Manado, KM Mary Teratai. Cuaca sangat cerah ya, untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Semiati. RRI Pro 1.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Mendengar informasi untuk Anda di pagi hari ini kebersamaan di tahun pagi ini bersumber dari rri.go.id, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali ini diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia resmi dipastikan saat bertanding di Goyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan dan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Sri Kandi muda Indonesia yang turun bertanding pada nomor tersebut adalah pasangan Naura Jasmine Raya Safika dan Keiza Kwenme Kenley Riwoy. Nah, Korea Selatan harus puas berada di urutan keempat setelah mencatatkan waktu 19,29 detik. Medali emas serta perak pada nomor speed relay putri U17 disapu bersih oleh tim Tiongkok. Pasangan atlet Hadan Malik, Bak Mujibar dan Amirul Rizky Febriansyah turut menambah perolehan medali tim putra. Pasangan putra Indonesia berhasil mengalahkan tim Kazakhstan dengan menorehkan rekor catatan waktu 11,9 detik dan tim Kazakhstan finish pada peringkat keempat usai mencatatkan waktu 11,27 detik di babak final. Nah, medali emas speed relay putra U19 diraih Tiongkok, sedangkan perak disabet oleh tim Korea Selatan. Pelatih pendamping Yudhistira mengapresiasi kerja keras seluruh atlet yang bertanding di ajang kejuaraan internasional. Dan seluruh hasil kompetisi menjadi bahan evaluasi agar kemampuan para atlet panjat tebing nasional semakin terarah. Skuad Indonesia dinilai telah berjuang keras dan tampil secara maksimal sepanjang ajang kejuaraan tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku berlari, aku terjatuh, aku meraih. Kau selalu ada, kini dan selamanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada,

0: Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Baik, selamat pagi pendengar RRI program masa 1 tahunan. Di pagi hari ini kembali kita bersama dalam program Halo RRI. Edisi hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di pagi ini pendengar, seperti biasanya kami buka kesempatan untuk Anda dalam hal pelayanan publik, ruang untuk berbagi masukan, kemudian ada ide-ide kreatif untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan bahkan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Silakan kami buka kesempatan bagi Anda semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe bergabung bersama kami di pagi ini. Kesempatan yang sangat luar biasa yang kami berikan untuk Anda pendengar untuk bergabung di pagi hari ini untuk mengeluhkan apa yang menjadi permasalahan yang Anda hadapi. Dan pendengar, untuk pagi ini saya bersama dengan Milania. Halo, selamat pagi Mila. Ini gak keluar suara Mila, ini nomor berapa sebenarnya ini Mila? Biasanya.
1: Halo, ini? Oh, oke. Masih baru, jadi siap. Lupa belum pencet mic. Biasanya memang sama Kak Sri ya, cuman Kak Sri lagi cuti karena masih kurang sehat badannya ya. Karena kemarin habis celaka Umi.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, jadi untuk sementara sama Mila dulu.
0: Baik, di pagi ini operator kita ada Christine Mangunap, ada Kakak Ina. Baik pendengar, di pagi ini di 08125503809 kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung silakan, atau bisa juga langsung tinggalkan komentar Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Dan yang mau bergabung melalui WhatsApp bisa, tapi dengan syarat harus voice note. Ini harus ada suara ya, jelas untuk apa yang menjadi permasalahan Anda. Silakan pendengar yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini bicara tentang kecelakaan mil. Ini ada beberapa juga beberapa hari kemarin juga terjadi kecelakaan bahkan sampai merenggut nyawa. Jadi ini jadi perhatian kita semua ya, untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.
1: Benar. Itu di mana Umi kecelakaannya?
0: Kemarin di Kampung Talawit.
1: Oh. Ya. Ya memang kalau naik motor emang harus berhati-hati ya.
0: Siap.
1: Dicek juga itu apa namanya kelengkapan motornya, kayak rem. Mungkin siap. Emang paling aman harus pakai helm ya Umi.
0: Helm, iya.
1: Bisa dilihat karena mungkin karena jarang ada polisi, mungkin jarang ada lampu merah dan CCTV. Jadi jarang juga ya menggunakan helm ini.
0: Merasa mengabaikan ini padahal hal yang sangat penting ini keselamatan.
1: Jadi juga sebenarnya kalau misalkan pergi-pergi mengendarai motor terus tidak pakai helm gitu ya.
0: Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung langsung saja Anda pencet 08125503809 kebersamaan kita sampai di pukul 8. Yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa gunakan bahasa pasar dalam bahasa keseharian masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan. Mungkin ada masalah tentang kepengurusan surat-surat untuk kelengkapan mungkin pembuatan KTP atau akte kelahiran atau kartu keluarga, apa saja silakan pendengar Anda bergabung di pagi ini dengan kami di 081

0: 0855-0358-009. Ini nampaknya mic-nya Mila ini agak bermasalah ini, Kakak Ina. Silakan bisa di senyal lagi kedengaran ya, tidak bersih untuk keluarnya.
1: Sembari telepon. Ini keluar Umi suaranya?
0: Suaranya ada, tapi kayaknya ada brom sedikit.
1: Mungkin nanti boleh dicek sama
0: siap
1: operator ya.
0: Baik.
1: Ini sembari telepon reporter kita dari Tahuna Barat, cuman belum terhubung, masih coba ditelepon ya Umi ya.
0: Baik, siap. Silakan pendengar, dan akan terus kami update informasi di pagi ini dari beberapa titik yang ada di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya tentang update situasi terkini dari para reporter. Silakan pendengar yang menjadi permasalahan Anda di hari yang ke-26 bulan Agustus 2026, apakah semuanya lancar-lancar atau ada kendala-kendala, silakan berbagi. Atau mungkin dari pendengar yang punya pengalaman dalam kepengurusan perseratan, administrasi, dalam hal pelayanan publik, silakan Anda juga bisa berbagi di pagi hari ini bersama dengan pendengar lainnya. Mungkin masukan ataupun pengalaman yang Anda alami ini bisa menjadi jalan keluar juga apabila masyarakat menghadapi permasalahan yang sama dengan yang Anda jalani. Silakan kebersamaan kita sekali lagi, jangan sampai terlewat begitu saja waktu yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini untuk program acara Halo RRI. Dan ini masih di musim kemarau ya, pantauan juga di media sosial, bersebaran informasi kebakaran di mana-mana. Jadi pendengar, sekali lagi ini menjadi perhatian kita semua untuk lebih berhati-hati. Jadi kita memang dalam musim panas kemarau panjang, ini masuk di musim El Nino, jadi lebih berhati-hati. Sekecil apapun api ataupun melakukan pembakaran, diharapkan ini tidak melakukan di tempat terbuka, karena sekecil apapun ini bisa berakibat fatal pembakaran. Mungkin apalagi pembakaran lahan, kemudian yang ingin peran petani-petani yang mau membuka lahan baru, usahakan tidak membakar ya. Yang pastinya ini bisa berbahaya pendengar, berakibat fatal, apalagi kita berada di musim kemarau.
1: Iya betul. Ini karena di beberapa daerah
0: ya
1: memang lagi banyak kebakaran.
0: Kebakaran ya, siap.
1: Di Kalimantan, di kemudian di Lombok kemarin, desa Sade ya, yang sudah beratus-ratus tahun, sayang sekali kebakaran. Dan waktu dilihat di sosial media memang banyak apa ya, hampir terbakar semuanya ya. Kayak efeknya jadi ya kekayaan wisata ya,
0: wisata kemudian
1: berpuluh-puluh tahun kemudian jadi hilang. Kalau di Kalimantan bahkan asapnya sampai ke Malaysia.
0: Malaysia
1: sampai anak-anak sekolah yang di Malaysia dihentikan sementara karena asap kebakaran hutan dari Kalimantan itu mungkin cukup mengganggu dan takutnya membahayakan bagi kesehatan anak-anak di sana, seperti itu. Banyak sekali di Bromo ya, sebelum di Kalimantan juga di Bromo itu sempat kebakaran. Tidak bisa dipungkiri mungkin karena kekeringan ya Umi ya.
0: Iya, karena musim panas ya.
1: Panas, benar, panas. Dan kekeringan ini belum bisa diprediksi mau sampai kapan ya, karena ini di luar kendali manusia ya kan. Di luar kendali manusia, mau mungkin bisa sampai satu minggu lagi atau mungkin besok hujan juga kita kurang tahu ya.
0: Siap.
1: Kan, bagaimana. Tapi yang penting memang efeknya banyak banget, seperti kayaknya mungkin dari kemarin air agak susah ya Umi ya.
0: Ini
1: air agak susah.
0: Menurun ini pasokan air. Benar. Karena tidak ada hujan ya.
1: Jadi debit airnya tuh kayak kemarin mau mandi itu siang-siang ya Umi, karena kan kemarin di RRI sempat ada acara ya.
0: Siap.
1: Meskipun hari libur sempat ada acara, jadi tetap masuk. Waktu dicek keran air enggak keluar airnya.
0: Keluar.
1: Ya, keluar airnya, jadi harus ambil keran sumber air dari keran yang lain, dan beruntungnya masih keluar, cuman ya sedikit-sedikit, harus sabar banget kalau misalkan nampung air di ember. Ini buat pendengar RRI atau pemirsa RRI dimanapun kalian berada, kalian juga bisa, teman-teman juga bisa masuk ya di Halo RRI menggunakan bahasa pasar ya.
0: Pasar, siap.
1: Tidak harus pakai bahasa yang kayak aku atau
0: ya, siap.
1: Umi. Mungkin karena aku dari luar daerah jadi belum belum bisa menguasai bahasa sini,
0: sini.
1: Jadi
0: uh-huh.
1: masih pakai bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau udah 4 tahun, 3 tahun mungkin udah bisa ya Umi ya.
0: Ya, baik, ini jadi pengalaman juga buat semua pendengar, apalagi di musim-musim kemarau ini semua disuruh berhemat air, ya pasokan air ya. Karena menurun, jadi sebisa mungkin diperkenalkan sesuai dengan kebutuhan, ya jangan mubazir lah, ya pendengar, karena kita ketahui di musim kemarau pastinya pasokan air menurun. Silakan di 08125503809 kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi dengan kami di pagi ini, ada permasalahan yang ingin disampaikan, kemudian ada solusi-solusi juga, atau bahkan Anda ingin mengapresiasi pihak-pihak yang sudah membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi. Silakan di pagi ini kami tunggu kebersamaan Anda di suasana pagi, dan pendengar sebentar juga para reporter kami akan mengupdate informasi dari Pasar Towo tentang harga kebutuhan pokok, kemudian situasi di Tahuna Barat seperti apa, di Tona juga seperti apa aktivitas masyarakat yang sudah dilakukan. Karena ini sudah selesai liburan ya, pastinya sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing, kembali dengan pekerjaan semua untuk melaksanakan tanggung jawab. Silakan pendengar sekali lagi di 08125503809 atau bisa tinggalkan pertanyaan, masukan Anda, apresiasi Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Yang mau bergabung melalui WhatsApp bisa, tapi dengan syarat dengan voice note, sebutkan nama, alamat, kemudian apa yang menjadi keluhan Anda. Silakan ditunggu kebersamaannya di pagi ini pendengar, sampai pukul 8 waktu jangan disia-siakan begitu saja. Jadi pendengar, bicara tentang musim kemarau, sekali lagi ini selalu kita mengingatkan ya, kalau sebisa mungkin, apalagi biasanya ini bukan hanya pemicunya ini kebakaran ya, dari melakukan pembakaran, tapi juga dari charge HP. Biasanya kalau sudah sibuk ya lupa mencabut charge HP, apalagi yang melakukan aktivitas sampai meninggalkan rumah. Jadi sebisa mungkin untuk Anda pendengar sebelum menuju ke tempat kerja atau ke sekolah, di mana saja, pastikan semua aman ya, charge-nya dicabut, kemudian kontak listrik juga nah, diperhatikan. Ini bahaya sekali ya pendengar, apalagi di musim panas ini. Ini gampang semua terbakar. Nah, apalagi di musim kemarau ini, Mil, kemarin sempat berbelanja ke Pasar Towo juga untuk kebutuhan sayur. Karena mungkin pengaruh cuaca panas, jadi sayur-sayur alami ini harganya melambung tinggi. Sampai biasanya dengan harga 5.000 naik 2 kali lipat sampai sudah 10.000. Yang memprihatinkan juga ini sampai kemangi, daun kemangi ya, yang biasanya banyak di Sangihe ini karena faktor cuaca. Panas ini kita harus minta permintaan dari Manado justru.
1: Oh, berarti pasokannya kurang ya.
0: Karena pengaruh cuaca, harganya juga sampai 10.000. Jadi kalau Mila makan 8 tidak ketemu kemangi ya maklum saja.
1: Oh, pantas aja kemarin waktu makan 8 biasanya kemangi ada 2-3 lembar. Ini kok jadi cuma satu, mungkin cuma buat syarat aja ya ada kemangi.
0: Siap.
1: Tapi memang mungkin diwajarkan ya, karena kebutuhan pokok masih naik.
0: Naik, iya.
1: Bahan-bahan naik, tapi harga makanan tidak mungkin dinaikkan
0: juga
1: mungkin,
0: siap.
1: Ya. Nah, jadi mungkin ya masih para penjual ini masih baik ini. Tidak apa-apa ini.
0: Masih ada isyarat. Kemangi masih ada.
1: Iya.
0: Ya, bagaimana dengan kondisi di kampung-kampung Anda pendengar? Pengaruh El Nino ini seperti apa? silakan Anda bisa bergabung dengan kami, atau ada pendengar yang ingin berbagi juga, menginformasikan update harga di pasar-pasar tradisional, karena SDM kami tidak cukup ya, harus disebar sampai ke luar kota Tahuna. Jadi pendengar yang mau bergabung juga silakan, kami beri kesempatan untuk Anda. Anda ini mengupdate harga-harga rica ataupun cabai yang naik mungkin, atau mungkin di daerah Anda murah, silakan.
1: Benar. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin sering belanja ya, dengar RRI dimanapun, mau di Manganitu, mau di Tabut misalkan, silakan berbagi pengalaman, karena kan ini laporan dari Jumat Johannes kan hanya di Pasar Towo ya, sedangkan mungkin pendengar juga membutuhkan informasi dari beberapa pasar lainnya. Boleh silakan pendengar RRI pengen curhat ya, kenapa ini harga kemangi yang cuma 5.000 jadi 10.000? Boleh silakan, atau menginformasikan, enggak kok di daerah sini di peta misalkan masih 5.000 itu bisa aja ya Umi ya.
0: Siap.
1: Kalau RRI tidak membatasi ruang pendapat pendengar semuanya, mau itu keluhan, penyampaian informasi, kemudian apresiasi, terus habis itu curhat mungkin ya, kehilangan juga bisa ya.
0: Siap,
1: Umi, karena kemarin juga sempat ada yang melaporkan kehilangan handphone dan mungkin infonya sudah tahu posisinya di mana ya Umi ya. Jadi buat pendengar silakan, mungkin ada yang kehilangan sesuatu, boleh langsung ditelepon di 0812-5503-8009. Dan tidak apa-apa jika mau lewat WhatsApp ya, tidak punya pulsa atau gak punya paket telepon, lewat WhatsApp. Nanti voice note, ya di situ di kolom chat ya, di kolom chat di sampingnya ada yang bentuk mic gitu, ditekan aja, terus direkaman, sebutkan nama dan asalnya dari mana, karena ada tujuannya ini Umi, nyebut nama dan asalnya dari mana itu untuk memudahkan kalau misalkan kita cross check ke narasumber gitu.
0: Jadi jelasnya ya,
1: nggak mendebak-nebak ini dari mana gitu. Karena kemarin Umi saat ini kan RRI Tahuna juga kedatangan Dewan Pengawas ya, Pak Kusnaini ya, salah satu mungkin pendengar akrabnya ini komentator bola ya, komentator olahraga ya, itu salah satu Dewan Pengawas di RRI juga, dan lagi berkunjung ke RRI Tahuna ini sudah 3 hari kalau tidak salah ya. Hari ini ketiga, dan hari yang kemarin, hari kedua, hari Selasa, ada dialog khusus Umi waktu sore hari sama Pak Gregorius Londo ya. Nah, Pak Gregorius Londo ini di dialog kemarin bilang mengapresiasi adanya program pagi Halo RRI ini. Karena ternyata pendengar, apapun masukan dari masyarakat itu sama pemerintah daerah akan menjadi bahan evaluasi Umi. Jadi bukan cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, tapi benar-benar menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah, apapun keluhannya dari masyarakat, mau itu listrik, air, kemudian ataupun pelayanan publik, apapun, mau mungkin apa kekurangan ya, protes, kritik, saran, begitu pemerintah itu menampung Umi. Pemerintah daerah itu menampung, jadi berusaha untuk memperbaiki. Jadi ini kesempatan ya buat pendengar semuanya, karena dari Pak Londo sendiri pun menyampaikan hal demikian gitu, bukan cuma Bila yang ngomong ya, ini boleh kalau misalkan ketinggalan boleh dicek di dialog khusus kemarin hari Selasa pukul 4 Wita. Sore ya Umi.
0: 16.
1: Karena Mila yang memandu, jadi Mila tahu, wah ternyata ada efeknya juga ini Halo RRI untuk pemerintah daerah gitu Umi.
0: Baik, silakan pendengar. Jadi tidak perlu khawatir diabaikan suara-suara Anda, dan justru ini dari pemerintah sudah mendukung untuk program Halo RRI. Jadi semuanya ditampung ya. Akan jadi, dicari solusinya pastinya.
1: Meskipun belum terwujud ya Umi ya, belum cepat terwujud gitu ya. Tapi memang tetap ditampung, pemerintah tetap berusaha. Jadi bukan berarti masukan atau kritik dari pendengar ini, dari masyarakat dibiarkan begitu saja, tidak gitu. Tapi tetap diproses, cuman mungkin kan ada yang bisa
0: butuh cepet, waktu,
1: ada yang enggak cepat gitu ya. Jadi tetap butuh waktu gitu Umi.
0: Baik, silakan pendengar yang mau bergabung, masih kami buka kesempatan di pagi ini yang ingin bergabung langsung saja di pagi ini dalam program acara Halo RRI. Jadi silakan yang ingin bergabung, yang punya masalah, ya kita sama-sama cari solusi jalan keluar dari permasalahan Anda, yang pastinya juga akan kami hubungi pihak yang berkepentingan dengan permasalahan yang Anda hadapi. Pendengar silakan di pagi ini yang malu untuk line telepon bisa chat WhatsApp saja, voice note. Atau bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Saat ini juga kita live streaming ya. Jadi pendengar silakan yang ingin bergabung bersama kami. Jadi suara Anda ini sangat berarti untuk perubahan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya lagi. Dalam hal pelayanan publik, silakan yang punya apresiasi juga kepada salah satu instansi ataupun pihak yang sudah membantu menyelesaikan permasalahan Anda, silakan Anda juga bisa berbagi. Bahkan juga yang sudah punya solusi dari permasalahan ya belum sempat diinformasikan, silakan pendengar bisa berbagi dengan pendengar lainnya, ini sangat bermanfaat. Ya, mungkin kepengurusan, syarat-syarat kepengurusan pembuatan KK sekarang seperti apa, atau mau balik nama surat tanah, silakan Anda berbagi di pagi ini pendengar, karena suara Anda ini sangat berarti sekali lagi untuk perubahan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi ke depan. Kesempatan masih ada pendengar, ini sudah 21 menit justru sudah lepas dari pukul 7.
1: Biasanya kalau hari Rabu dan Jumat agak ramai ini ya Umi.
0: Iya.
1: Kalau mungkin kalau Senin, hari Senin tidak ramai, ya mungkin karena masih ada kesibukan ya, karena awal hari gitu ya dari setelah libur. Mungkin ini masih banyak yang libur panjang.
0: Libur panjang ini, ya, nambah ini libur ini.
1: Nambah ini cutinya ya. Jadi mungkin silakan pendengar, ini ruang buat pendengar semuanya. Mau menyampaikan apapun, tidak terbatas apapun, dan bahasanya pun tidak terbatas. Ya, menggunakan bahasa Sangir boleh silakan, menggunakan bahasa sehari-hari gitu boleh silakan, mau menggunakan bahasa Indonesia juga silakan, di telepon, di WA atau komentar ya Umi ya. Karena kita juga sudah streaming gitu, atau mungkin buat pendengar yang mungkin kemarin kok siaran RRI gak ada gitu, boleh menyampaikan itu juga ya Umi ya.
0: Ini masukan ya, siap dikritik ya RRI ya.
1: Kemarin juga sempat ada masukan rindu dengan program Dendang Basudara ya Umi ya di Pro 1 ya. Akhirnya pun terdengar dengan dari Pro 1 Tahuna, akhirnya diadakan kembali program kembali itu ya Umi ya. Jadi boleh silakan untuk masukan untuk RRI juga boleh.
0: RRI siap berbenah ya pastinya ya, untuk benar. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bagaimana pendengar di suasana pagi ini, dan kita juga akan update situasi terkini dengan para reporter yang bertugas di lapangan, situasi aktivitas masyarakat yang ada beberapa titik lokasi. Untuk itu tetap bersama di pagi ini dalam program acara Halo RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI Pro 1 Tahun.
0: Baik, kembali lagi pendengar, silakan di pagi ini waktu dan kesempatan yang ada dipergunakan. Ini sudah hampir setengah jam ini.
1: Iya, betul. Benar banget
0: ini. Sudah berlalu ini. Kesempatan yang ada pendengar jangan sampai dilewatkan begitu saja. Jadi ini ruang untuk berbagi informasi, menghadirkan cerita, kata Mila tadi curhat, silakan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, apa ini permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami beri kesempatan untuk Anda pendengar, ini tentu dalam mengawali hari dengan hal yang lebih baik lagi bersama RRI Pro 1 Tahuna. Jadi Anda bisa suarakan yang menjadi permasalahan Anda. Kita sama-sama cari solusi, jalan keluar, sehingga permasalahan yang dihadapi ini bisa segera diselesaikan. Yang pastinya tentu dengan pihak yang berkepentingan dengan permasalahan Anda. Sekali lagi pemerintah daerah juga mengapresiasi untuk program Halo RRI ini. Jadi pendengar, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Jadi ini akan ditampung oleh pemerintah daerah, akan dievaluasi dan akan tentunya akan diselesaikan, cari jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi. Iya. Baik, iya. Bagaimana Mil?
1: Kemarin juga baru selesai pemilihan Ungke Momo ya, ini ya Umi ya.
0: Siap.
1: Umi nonton ini karena ada sempat mungkin ada kesalahan seperti itu ya Umi ya. Tapi untuk jalannya acara sudah bagus ya Umi.
0: Bagus ya, sukses.
1: Yang terpilih sangat mungkin memang yang terbaik ya, gitu ya Umi ya. Kalau pemilihan Ungke Momo itu berapa tahun sekali Umi? Setahun sekali ya Umi.
0: Setahun
1: ya?
0: Sekali.
1: Setahun sekali ya, baru itu kayak putra Miss Indonesia begitu mungkin
0: kayak
1: ya.
0: Kayak seperti itu ya. Ini ya, karena, jadi utusan untuk
1: iya, utusan.
0: Sangihe Barajang nanti di
1: iya,
0: tingkat provinsi.
1: Mila baru di sini ya. Jadi waktu kemarin lihat oh iya ada Ungke Momo dan luar biasa sangat cantik-cantik sekali ya Umi ya, dan ada yang sampai bisa berbahasa asing luar biasa sekali. Mungkin buat pendengar juga yang bisa bahasa asing boleh ya menunjukkan kemampuannya ya, kalau aku bisa lo ngomong pakai bahasa Inggris atau ngomong pakai bahasa Prancis boleh. Silakan untuk masuk di program Halo RRI boleh juga ya Umi ya, untuk bercerita gimana belajarnya seperti apa,
0: pengalaman-pengalaman.
1: Atau ada pengalaman yang baik, yang menyenangkan atau kurang menyenangkan, boleh silakan ya Umi ya untuk masuk di program Halo RRI.
0: Silakan, kami tunggu kebersamaannya. Ini sudah 27 menit berlalu.
1: Betul.
0: Ya, mudah-mudahan ini sampai detik ini belum ada yang bergabung, ini permasalahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah mulai bisa teratasi ini. Dan bagaimana dengan pasca kita berada di musim kemarau, pendengar apakah debit air di wilayah Anda ini aman saja atau mungkin butuh bantuan pasokan air dari PDAM, silakan pendengar Anda bisa suarakan di pagi ini dalam program Halo RRI. Debit air kurang, untuk mandi agak susah, kemudian kebutuhan sehari-hari. Jadi pendengar Anda butuh bantuan, mungkin pasokan dari PDAM, silakan pendengar Anda suarakan. Karena kita ketahui ini musim kemarau, pohon-pohon saja sudah pada keringan ini, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana untuk wilayah Anda, apakah aman untuk pasokan air? Ya, kami berharap semua bisa aman dan terkendali. Yang pastinya pendengar, kita terus berusaha untuk hemat air. Kita
1: benar.
0: Masih di
1: karena udah
0: musim.
1: Terlalu susah ini ya Umi ya. Luar biasa sekali. Kemarin juga sempat beberapa kali ya, dua kali dialog dengan Direktur Perumda AKU Benua
0: ya.
1: Juga menyampaikan bahwa keadaan ini kurangnya debit air itu karena musim. Umi. Bukan karena kesalahan pada atau kerusakan pada sistem. Pralon begitu bukan, tapi karena sumber ya, sumber dari debit airnya itu berkurang karena memang sudah 2 minggu lebih, 3 minggu lebih tidak pernah hujan. Sepertinya ya, padahal biasanya di tahunnya ini sering sekali hujan gitu. Sering banget Umi dulu kerasa wah kalau di daerah lain masih musim panas, di sini masih
0: hujan.
1: Gitu. Tapi ternyata akhir-akhir ini pun jarang hujan gitu. Tapi ada solusi ya buat pendengar atau pemirsa yang mungkin masih kurang debit airnya, boleh menghubungi PDAM. Nanti dari PDAM itu ada bantuan air bersih Umi. Nanti akan disalurkan ke rumah-rumah atau ke daerah yang memang ada keluhan kekurangan air yang sangat-sangat butuh air. Ini udah sama sekali nggak ada, seperti itu boleh menghubungi PDAM, boleh silahkan datang ke PDAM atau boleh lewat Halo RRI.
0: Halo RRI, ya, siap.
1: Nanti pendengar boleh menyampaikan nama siapa, dari mana, kemudian alamatnya di mana. Itu kan yang penting ya Umi ya.
0: Siap.
1: Mungkin nanti patokannya dan lain-lain boleh dihubungi di belakang layar ya, tapi nama, menjelaskan nama, kemudian alamatnya di mana supaya memudahkan ini Umi, memudahkan untuk distribusi airnya, air bersih juga seperti itu. Jadi teman-teman pendengar semuanya mungkin boleh silakan apapun itu ya Umi ya, mau itu listrik, kemudian kurangnya air bersih. Pengen nih di daerah udah sangat-sangat kekurangan air bersih ya, satu hari penuh keran mati, sampai pagi ini mungkin keran air masih mati, belum ada airnya gitu ya Umi ya, kan kadang ada ya Umi. Sampai tadi pagi pun keran air Mila masih mati Umi.
0: Mati, ya.
1: Cuman kan ada dua sumber air ya. Nah, di satu keran ini masih boleh ini.
0: Aman.
1: Boleh untuk mandi ini, mau mandi bebek. Enggak yang sampai bersih sampai mengkilat gitu, enggak, cuman enggak lah, yang penting keringet udah enggak lengket-lengket begitu. Masih boleh, tapi mungkin buat pendengar yang di daerah-daerah mungkin ya Umi,
0: sampai kebutuhan untuk
1: ya,
0: masak ini pasti butuh air.
1: Di pulau-pulau kecil mungkin ya, di Menganitu mungkin, atau yang di ujung-ujung itu boleh silakan untuk menyampaikan keluhan. Dan ada telepon yang masuk Umi.
0: Baik, silakan disapa dulu mungkin untuk pagi hari ini. Baik, di pagi ini kebersamaan kami masih untuk Anda pendengar, silakan yang punya masalah. Sekali lagi kita berada di musim kemarau, jadi sekali lagi pendengar RRI, kita sama-sama saling bantu-bantu ya, yang menjadi kebutuhan Anda juga ya, karena air ini sangat bermanfaat, bahkan juga sangat penting untuk kebutuhan kita sehari-hari.
1: Pahulik dengan
0: baik.
1: Oke Umi, ini sudah ada yang masuk. Pahulik mana Hede dari Bahu Tabukan Utara.
0: Baik, halo selamat pagi Pahulik.
4: Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahulik, apa ini yang menjadi keluhan atau apa ini?
4: Pada kesempatan kali ini di Halo RRI, cuma mau bertanya mengenai terkait bansos pangan beras 10 kilogram yang dari Bappanas, Badan Pangan Nasional. Ini kan kita lihat sementara pendistribusian di wilayah-wilayah Tahuna. Kalau nyendak salah dengar, kita untuk periode salurnya itu Juli, Agustus, September dari Bappanas 2026. Pertanyaan saya untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, kira-kira di periode ini ada penambahan atau seperti apa? Karena kan kita melihat acuan data penerima ini dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sementara terlihat dan terpantau di wilayah seputaran Tabukan Utara ini kan di bulan Agustus ini ada masyarakat KPM yang ada di desil 1 sampai 4 itu tiba-tiba naik ke desil 5, 6 sampai dengan 10. Kalau di bulan Juli lalu ada di Kampung Bahu, ada yang dari desil 6, 10 itu dimohonkan pemutakhiran sehingga turun ke desil 1 sampai 4. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah dua variasi yang berbeda ini untuk periode salur Juli Agustus, apakah mereka akan terakomodir atau seperti apa? Jadi mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah
1: bansos,
0: bansos
1: ya,
0: ini
1: Umi, ya.
0: Baik. 10 kilo.
1: Iya. Dan ternyata semuanya bersumber dari DTSN ini ya Umi.
0: Ya.
1: Jadi buat masyarakat mungkin yang masih belum di apa ya ini namanya Umi ya, di sensus oleh BPS, jangan menolak ya.
0: Jangan menolak ya.
1: Karena semua sumber data untuk semua ini kayak bansos yang tadi Pak Hulik sampaikan ternyata juga ambil datanya dari DTSN ya Umi ya.
0: Dan ini sekali lagi untuk pendataan ini tidak ada hubungannya dengan perpajakan ya, sekali lagi ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut-takut. Tapi tidak mengapa juga karena kita ini ya, manusia yang sadar pajak, yang wajib pajak.
1: Siap. Jadi ada khawatir-khawatir sedikit tidak apa ya Umi, cuman jangan sampai ini ya pendengar termakan hoax. Ini kan termasuknya hoax ya Umi ya.
0: Iya.
1: Bilangnya nggak mau di sensus, nggak mau di survei, nanti kena pajak.
0: Kena pajak.
1: Gitu. Padahal tidak ya, pendengar ini bukan beberapa kali juga kepala BPS ada dialog dan memang tidak berpengaruh ke pajak ya Umi ya. Ini semua untuk balik lagi ke manfaatnya untuk masyarakat ya, bukan untuk pemerintah tentunya. Umi, Mila sambil telepon Jumel.
0: Baik, ya. Kita akan mengupdate informasi dari Pasar Towo. Harga apakah ada perubahan? Ya mudah-mudahan ini bisa teratasi ya, menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Iya, baik. Umi, sudah ada Jumel Johannes dari Pasar Towo.
0: Baik, Jumel dengan laporan langsung dari Pasar Towo Tahuna. Silakan Jumel.
5: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Tahuna. Di memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang setiap hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Toe Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp160.000 per kilogram. Tentunya harga cabai ini ada mengalami kenaikan, yang awalnya 120 kini naik Rp160.000 per kilogram. Tomat Rp10.000 per kilogram dan bawang merah Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Begitupun bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Untuk wortel Rp15.000 per kilogram. Buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, ikan cakalang ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000 per ekor. Ikan tude bertumpuk 5 ekor ukuran sedang Rp20.000, sedangkan tude oci bertumpuk 10 ekor Rp50.000. Dan untuk ikan tuna perpotong Rp20.000. Untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000. Untuk daging ayam per ekor Rp40.000. Harga telur hari ini Rp2.000 per butir, untuk berbagi Rp60.000. Beras SPAP 5 kg Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras 2 merpati 5 kg Rp85.000. Untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Toe Tahuna ini. Hal itu terlihat dan dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Toe Tahuna. Dan cuaca pagi ini cukup cerah, aktivitas warga pun terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Mila di studio.
3: Halo RRI Pro 1 Tahunan.
0: Halo RRI, kembali kita lanjutkan di kesempatan siaran hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Jadi pendengar, kita sudah mengupdate untuk harga-harga bahan kebutuhan pokok. Jadi nampaknya belum ada perubahan, jadi masih dengan harga yang hampir sama dengan beberapa hari. Belum ada penurunan, yang pastinya semua berharap ini harga-harga turun. Jadi pendengar, di menit ke-40 lepas dari pukul 7 masih kembali kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin menyuarakan. Ini sudah ada penelpon tadi dari Pak Hulik Manede yang ada di Bahu, Kecamatan Tebukan Utara, mempertanyakan tentang pendistribusian bahan pangan ini, bantuan. Apakah ada penambahan atau seperti apa?
1: Baik, Umi, sembari Mila juga menghubungi narasumber ya terkait pertanyaannya
0: Pak Hulik.
1: Ini lagi coba menghubungi dari Dinas Ketahanan Pangan.
0: Baik, siap. Di pagi hari ini pastinya kita sama-sama cari jalan keluar, cari solusi, sehingga yang menjadi permasalahan, yang menjadi pertanyaan masyarakat langsung akan dijawab oleh pihak yang berkepentingan. Yang punya masalah lain silakan, di pagi ini masih kesempatan untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Ini program Halo RRI yang memang disiapkan untuk masyarakat dalam menyuarakan apa yang menjadi permasalahan, keluhan-keluhan Anda. Mungkin juga punya ide-ide kreatif untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depan lagi. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0812-5503-8009. Di pagi ini kebersamaan kita sampai pukul 8 seperti biasa, 1 jam kebersamaan dalam program Halo RRI. Silakan yang punya permasalahan, sekali lagi di musim kemarau ini debit air di wilayah Anda apakah masih aman? Ya, silakan pendengar yang sudah mulai merasa kekurangan, yang membutuhkan bantuan, silakan Anda suarakan sehingga dari pihak PDAM Akiwanua ini akan segera menyelesaikan yang menjadi permasalahan Anda, kemudian yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk air bersih. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Butuh air semuanya, mau masak butuh air, kemudian mau mandi butuh air.
1: Betul. Emang air ini penting dalam kehidupan ya Umi ya. Setiap kegiatan pasti butuh air.
0: Siap.
1: Iya. Ini belum terjawab ya Umi ya dari narasumber terkait. Mungkin nanti tenang aja ya Pak Hulik, meskipun tidak terjawab di Halo RRI ini, iya. Gatekeeper akan terus mencoba ya, mau nanti menghubungi lewat teks, WhatsApp untuk narasumber atau bagaimana, mungkin nanti akan tetap akan dicarikan solusinya, akan disampaikan besok mungkin di program Kopi Pagi atau di hari Jumat juga ada Halo RRI, ya Umi.
0: Siap,
1: ya. Karena Halo RRI satu minggu itu tiga kali ya Umi ya, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Jadi tenang aja pendengar dan pemirsa, semua masukan, pertanyaan, kritik dan saran, kalau dari pemerintah daerah juga jadi bahan evaluasi. Kalau dari RRI yang sebagai jembatan gitu ya Umi, pasti akan menyampaikan itu sampai mendapatkan betul-betul ada jawaban dari pertanyaan itu.
0: Baik, kami akan terus berusaha. Ini masih ada waktu juga, mudah-mudahan ini bisa tersambung dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sangihe sehingga punya jawaban dari pertanyaan Pak Hulik Manede ini. Permintaan masyarakat, apakah ada penambahan untuk bansos pangan ini atau seperti apa? Dan sekali lagi pendengar yang belum didata untuk dari pihak silakan diterima dengan baik yang mau mendata. Jadi sekali lagi ada beredar informasi bahwa mendata ini bisa berpengaruh dengan pajak, itu hoax, tidak betul. Jadi semuanya ini semata-mata untuk data sen penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini semua mempermudah ketika memang keluarga yang butuh bantuan, ya jadi dari data yang ada ini bisa mempermudah pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial supaya tepat sasaran. Baik, di kebersamaan kita pagi ini bagaimana Mila, kita update situasi?
1: Iya Umi, ini baik. Sudah ada Dipo Dwi Perkasa dari Terminal Tona ini.
0: Baik, Dipo dengan laporan langsung dari Terminal Tona untuk situasi terkini. Silakan Dipo. Baik, nampaknya ini belum tersambung betul nih Demil, terputus.
1: Oke. Mungkin diulang lagi ini ya Umi ya.
0: Siap. Di kebersamaan kita, sekali lagi pendengar, kita akan mengupdate situasi dari Terminal Tona tentang aktivitas masyarakat yang ada di sana. Seperti apa situasi yang sudah berlangsung, apakah sudah kembali dengan aktivitas pekerjaan sebagai pelajar atau apa saja, silakan. Di pagi hari ini kita akan mengupdate dengan Dipo Dwi Perkasa di Terminal Tona.
1: Halo, oke, boleh.
0: Bagaimana?
1: Iya, sudah tersambung kembali ini Umi.
0: Baik, Dipo Dwi Perkasa, silakan.
5: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila, Suyo dan juga pendengar. Saat ini saya berada langsung di Terminal Tona melaporkan situasi pagi hari ini. Aktivitas masyarakat di kawasan Terminal Tona mulai terlihat ramai, sejumlah kendaraan angkutan maupun kendaraan pribadi tampak lalu-lalang di area kawasan Terminal Tona. Sementara untuk para warga mulai melakukan aktivitas masing-masing di pagi hari ini. Tidak jauh dari saya berada juga di sejumlah titik terdapat pedagang kios yang baru mulai membuka dan menata dagangan mereka untuk melakukan aktivitas jual beli yang mewarnai suasana pagi ini di kawasan Terminal Tona. Dan juga di tempat saya berada tidak jauh sejumlah titik dari petugas kebersihan terlihat membersihkan lingkungan terminal, mengumpulkan sampah dan memastikan area di sekitar Terminal Tona tetap bersih serta nyaman bagi masyarakat. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah sehingga cukup mendukung aktivitas masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan. Oke, juga pendengar RRI, di tengah kondisi cuaca yang juga cenderung panas dan kering, masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan juga terhadap kebakaran hutan dan lahan karena untuk cuaca El Nino di tahun ini musim mungkin kemarau akan menjadi panjang. Juga untuk masyarakat yang melihat adanya titik api atau ada kebakaran di sekitar, diharapkan segera melapor kepada petugas terkait agar dapat ditangani dengan sangat cepat. Demikian laporan dari Terminal Tona, Sumiati.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI Pro 1 Tahunan.
1: Baik, 10 menit ke depan waktu kami berikan untuk Anda pendengar di pagi ini. Silakan kita tampung sama-sama yang menjadi permasalahan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Gatekeeper sampai saat ini masih berusaha untuk menghubungi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sangihe untuk menjawab yang menjadi pertanyaan dari Pak Hulik Manede tentang pendistribusian bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di wilayah Tabukan Utara untuk periode bulan Juli hingga Agustus. Apakah ini ada penambahan sesuai desil yang ada di data sen? Silakan pendengar, masih ada untuk Anda waktu di 0812-5503-0809 atau bisa tinggalkan di komentar Facebook Pro 1, bahkan juga melalui voice note. Silakan waktu yang ada dipergunakan sebaik mungkin.
2: Betul sekali Umi, kesempatan ini ya Umi ya. Tinggal 10 menit 10 lagi, menit lagi. Dan betul tadi Mila sempat mendengarkan laporan dari Dipo. Ada peringatan, bukan peringatan ya, himbauan ini. Siap. Himbauan untuk tidak membakar sampah ya. Tidak melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu mungkin ya Umi ya. Jika membakar sampah juga diperhatikan karena sangat rawan ini Umi. Yap. Apa anginnya aja ngebawa udara panas ini ya Umi ya. Jadi takutnya seperti, semoga tidak terjadi ya di Sangihe yang kita cintai ini, tercinta ini, daerah-daerah lain yang luar biasa memang sampai buat hujan buatan pun belum bisa turun Umi. Kemarin Mila sempat lihat di Instagram untuk mengatasi kebakaran BNPB mungkin ya membuat hujan buatan Umi menggunakan garam berpuluh-puluh kilo untuk disebar begitu supaya ada hujan. Belum juga ada hujan, kan sayang sekali ya Umi ya. Karena kan kalau api itu cepat banget Umi, merambatnya tuh pasti cepat banget seperti itu.
1: Apalagi jadi, semua ini dalam suasana ataupun semuanya serba kering ya, jadi gampang mudah ini terbakar. Jadi pendengar, sekali lagi ya, ini ya, semuanya punya kewajiban untuk sama-sama menjaga untuk menghindar supaya tidak terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Selain itu juga kesehatan juga ya Umi ya. Karena ini sepertinya Mila juga ya udah kena flu.
1: Kena flu.
2: Dari tadi saya ada apa, bersin-bersin terus begitu, gejala-gejala flu ini memang luar biasa ini ya, kekeringan yang harus kita lewati ini.
1: Hai, jadi kalau Mila mau keluar ruangan, mau mobile, mau jalan, ini pastikan tetap pakai masker juga ya.
2: Betul.
1: Nah, karena
2: apalagi
1: debu.
2: Kegiatan jalan terus,
1: jalan terus
2: mau
1: ya,
2: cuaca panas, cuaca hujan panas, dingin, mau libur tanggal merah atau enggak. Kalau di RRI tetap
1: standby siap. Bagi bunda negeri jiwa raga kami. Jadi hari ini tidak kena libur, siap untuk melayani masyarakat. Jadi ini sudah 52 menit dan nampaknya ini belum mendapat jawaban dari Dinas Ketahanan Panganan. Jadi ya, Pak Hulik tidak perlu khawatir, jawaban Anda pasti akan kami siarkan nanti, mungkin tidak hari ini, di esok ataupun kesempatan lainnya.
2: Betul. Ini juga Mila sudah WhatsApp ya Umi. Jadi walaupun tidak terhubung di telepon, tapi sudah Mila WhatsApp. Semoga nantinya akan secepatnya lah dapat jawaban. Kalau mungkin di WhatsApp belum mendapatkan jawaban, biasanya reporter Umi yang langsung turun.
1: Nantul ke, ketemu ya.
2: Ketemu, menanyakan langsung doorstop ini langsung. Karena memasukkan dan ini informasi penting untuk masyarakat ya. Masyarakat juga ingin tahu kejelasannya seperti apa, apakah yang sudah turun desil ini dari desil 6, dari desil 6 ke desil 4, apakah menerima lagi ini bansos pangan 10 kilo dari Bappanas, karena memang ini dibutuhkan masyarakat ya Umi ya. Seperti itu. Kalau Umi pernah menerima bantuan dari pemerintah belum ini?
1: Belum sama sekali.
2: Sama berarti. Mungkin boleh ya yang mendengar mau memberikan bantuan untuk Mila dan Umi. Give hadiah ya.
1: Siap.
2: Mau itu kemangi juga boleh ya Umi ya.
1: Apalagi di musim-musim sekarang seperti
2: betul,
1: saat ini.
2: Betul, kemarin. Apapun itu kalau diberi hadiah kan senang
1: pasti
2: juga
1: semua
2: ya.
1: Senang.
2: Tapi tidak, silakan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan atau melihat tetangganya kok tidak menerima bansos seperti itu. Boleh-boleh, silakan-silakan. Karena kepedulian antar masyarakat juga sangat dibutuhkan ya Umi. Apalagi ini Indonesia sangat kekeluargaannya itu sangat luar biasa sekali ya Umi ya.
1: Ini derita tetangga, ini derita kita juga.
2: Benar.
1: Yang butuh air silakan, sekali lagi masih ada waktu supaya bisa dipenuhi kebutuhan air sehingga yang menjadi keperluan untuk kehidupan sehari-hari ini bisa teratasi. Tapi mudah-mudahan di kabupaten Kepulauan Sangihe ini masih cukuplah untuk debit air untuk kebutuhan minum, mandi dan memasak dan lain sebagainya.
2: Betul. Karena kemarin juga infonya kalau sumber dari Gunung Awu kalau tidak salah ya Umi ya, masih boleh, masih bisa seperti itu.
1: Jadi aman ya, mudah-mudahan. Dan kita
2: semoga kita berdoanya yang baik-baik ya Umi ya.
1: Jadi untuk doa keseharian kita ini ditambah lagi satu, minta hujan ya. Supaya semua
2: benar,
1: bisa teratasi.
2: Betul. Minta hujan ya Umi.
1: Siap, minta hujan.
2: Karena sekarang kayaknya itu yang paling penting ya Umi ya.
1: Karena kalau sudah hujan mudah-mudahan, tapi jangan sampai lebat karena daerah kita ini daerah rawan bencana. Pastinya sudah kering, ini pastinya kalau hujan sudah lebat takutnya ini jadi longsor ya, sesuai dengan keperluan. Jadi ya, mintanya sesuai yang menjadi kebutuhan, jangan sampai membawa bencana.
2: Harus detail ini ya Umi ya kalau minta ya.
1: Harus minta, harus jelas.
2: Betul, harus jelas. Jangan sampai mungkin angin gitu ya Umi, kan kadang kalau angin ombak tinggi kapal jadi yang tidak berangkat,
1: tidak berangkat.
2: Umi ya kan itu sangat apa ya, menghambat aktivitas juga ya Umi karena kan transportasi dari Pulau Sangihe ke mungkin ke Manado. Seperti itu selain pesawat ya, yang setiap hari ada kapal ya Umi
1: kapal,
2: ya, karena pesawat tidak setiap hari ada ya Umi ya. Seminggu mungkin dua kali.
1: Jadi agak terbatas sama. Untuk pelayanan udara. Baik, Mir, kita sudah di menit-menit terakhir.
2: Iya.
1: Jadi terima kasih Pak Hulik yang sudah bergabung. Jadi sekali lagi akan diusahakan seperti bilang tadi, kalau solusi terakhir tidak dari WhatsApp ataupun jawaban dari pihak Badan Ketahanan Pangan, ini reporter akan ketemu langsung.
2: Betul.
1: Siap. Baik, terima kasih Mila untuk bersama di pagi hari ini.
2: Terima
1: dan
2: kasih,
1: di meja operator ada Christine Mangunap. Indah, makasih. Dan pendengar, mudah-mudahan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi ke depannya. Yang pastinya suara Anda sangat berarti. Sampai di sini kebersamaan kita untuk program Melalui RRI. Tetap pastikan bersama dengan RRI Programa Satu Tahunan. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Selamat pagi.
0: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.